Teman Pro 2, bakalan ada acara spesial nih buat kamu yang suka bingung malam minggu mau kemana. Mau main ke yang jauh, macet. Main ke tempat yang biasa, emang gak bosen? Pro 2 Out of the Box, cocok banget buat kamu yang cari tempat seru buat nongkrong. Di Pro 2 Out of the Box, Pro 2 Bandung bakalan siaran live dari OB Fan RRI Bandung. Bakalan ada band indie, komunitas-komunitas seru di Bandung, dan juga UMKM Corner buat kamu yang pengen jajan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di halaman auditorium RRI Bandung. Free entry dan terbuka untuk umum.

Di Pro 2 Bandung. Hai hai teman Pro 2. Happy weekend ya, kayaknya emang vibes Sabtu pagi tuh kayak enggak ada yang ngalahin ya enggak sih, kayak baru day one libur, terus juga cuaca cerah, kayak hari itu masih panjang gitu loh. Kalau misalnya di pagi-pagi ini tuh kamu udah berolahraga mungkin ya, atau udah sedikit beraktivitas gitu teman Pro 2. Dan kira-kira hari ini kamu mau kemana nih teman Pro 2? Boleh di dong di spill nih rencananya kamu di 0812-6020-9696, atau juga bisa langsung lewat DM di Instagram di @pro_bdg.

0: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman berdua, ada satu kabar yang menurut aku tuh mengembirakan banget karena film Ramayana akan segera tayang di bioskop pada November tahun ini dan dirilis dengan berbagai bahasa buat bisa menyesuaikan market ya teman.

0: giliran. Motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh no. Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang, Kak Gaga. Aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
2: Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
3: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Ya teman Pro 2, masih bareng sama Reza pastinya di Spada. Dan pagi hari Reza juga mau say hi nih teman Pro 2 ke Tania yang juga say hi dari WhatsApp Pro 2 Bandung. Hai Tania, halo Kak, aku dari luar Bandung nih, baru masuk Bandung dan baru station di Pro 2 Bandung. Ternyata gini ya rasanya. Hope you happy ya Tania pastinya di Sabtu pagi ini. Aku pengen Tania, teman-teman Pro 2 juga, pokoknya semuanya itu merasakan perasaan bahagia gitu ya. Karena kalau misalkan kita mulai hari dengan perasaan bahagia, dijamin nih ya nanti ke depannya, terus nanti juga sampai besoknya, mudah-mudahan kebahagiaan itu tuh masih nempel di kamu. Dan by the way teman Pro 2, ngobrol ini soal film, tadi juga sempat mention kan kayak film apa sih yang kamu tunggu di 2026 ini. Dan ternyata nih ada dari Adit yang katanya tuh pengen nungguin Avengers yang terbaru nih, udah gak sabar banget ya. Kayak bener banget lagi, karena kan teasernya udah muncul ya, mulai muncul terus mulai akhirnya oh kayak gini, tokoh-tokohnya oh kayak gini, storyline-nya. Terus ternyata filmnya masih agak lama gitu ya teman Pro 2, itu bikin kita jadi belajar untuk bersabar ya gak sih. Nah masih ngobrolin soal film yang kamu tunggu di tahun 2026 nih teman Pro 2, kira-kira film apa nih yang lagi kamu tungguin? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdk.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yuhu, akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe,

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa?

0: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
1: Iya deh iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat pengen minum, haus.
0: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
1: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Bentar, aku mau beli tisu dulu, mumpung ada yang jual. Tisu aku udah habis juga nih.
1: Oke.
0: Pak, ini berapa harganya?
2: Ini harganya 5.000, Nak.
0: Kalau yang ini?
2: Yang ini 10.000, Nak.
0: Mahal banget. Ini 10.000 aja deh, Pak.
3: Bener-bener kamu ya. Baju mahal kamu beli di mall gak ditawar. Beli tisu 5.000 aja kamu tawar. Pak, saya beli 2 ya. Ini uangnya. Udah, kembaliannya buat Bapak aja.
0: Yah, kamu gak jadi murah kan?
3: Bukan gitu. Justru kita harus apresiasi sosok mulia seperti Bapak ini yang masih berjuang dan mau berjualan tanpa harus mengemis.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, masih barengan sama Reliva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan di weekend, kayak banyak banget gak sih tempat-tempat yang bisa kita kunjungi atau event-event yang bisa kita datangi juga nih teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama CEO nih teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kang Ilyasa Ahmad atau biasa dipanggil Kang Ilyas. Jadi Kang Ilyas ini adalah CEO Garut Event. Dan kita bakal langsung tanya nih ke Kang Ilyas, kayak gimana sih sebenarnya ekosistem wisata dan juga event yang ada di Garut. Kita bakalan say hi dulu. Selamat pagi Kang CEO.
1: Selamat pagi Kak Raya.
0: Selamat pagi Kang Ilyas. Gimana nih kabarnya pagi ini Kang?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Raya kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Tapi udah lama banget nih gak jalan-jalan ke Garut nih ya Kang Ilyas ya. Jadi iya, pengen tahu nih dari Kang Ilyas, kira-kira kalau sekarang di Garut itu tuh lagi rame event apa nih Kang?
1: Oke, ih Kak Raya pokoknya tunggu banget sih di Garut karena di bulan ini tuh banyak banget event-event seru lah di bulan September ini tuh. Jadi kalau setiap minggu tuh sebenarnya kita di Garut tuh banyak komunitas yang ngajak wisatawan-wisatawan di luar Garut juga buat ke event activity gitu. Kayak misalkan hari ini nih kebetulan aku bakal liputan ke event membuat merchandise dari resin misalkan. Nah kayak gitu. Banyak itu teman-temannya ikutannya tuh malah dari Bandung, dari Jakarta dan lain sebagainya gitu.
0: Dari luar kota. Terus justru ya Kang yang rame ya.
1: Karena memang ketika liburan kayak gini misalkan weekend ya, datang ke hotel, apa ya hari Sabtu atau hari Minggu kita berkegiatan, pasti ikut event-event yang seru lah intinya, kayak bikin resin, terus juga ada yang merangkai bunga dan lain sebagainya gitu. Nah di bulan ini juga kebetulan nih di kita tuh ada konser juga. Ada konser Garut. Nah konsernya tuh mirip-mirip inilah, kalau di Bandung ada Porestra kan. Ya di Porestra. Kalau di Garut tuh kita ada event namanya Suara Guntur.
0: Suara Guntur, oke. Iya,
1: jadi ada konser Pani Sugi sama konser Panji Sakti di Gunung Guntur.
0: Wow, jadi suasananya ya Kang ya.
1: Iya kan, kalau yang pernah ke Gunung Guntur misalkan apa ya, paling kalau ke Gunung Guntur bisa ngedaki sih gak bisa ya, paling peci panasnya gitu kan, berendam dan sebagainya. Sekarang kita di Gunung Guntur, di kaki Gunung Guntur kita ada event nih, konser dan merenungkan alam gitulah istilahnya. Di Garut itu
0: pas banget buat kayak kalau misalnya teman Pro 2 tuh perlu event yang namanya tuh healing gitu ya Kang Ilyas ya, temanya betul, healing betul. Ya terus Kang ada apa lagi Kang?
1: Banyak banget sih sebenarnya. Jadi ada juga sih beberapa wisata yang memang ada event rutinnya gitu. Misalkan kalau di Bagendit kita ada situ Bagendit, kalau teman-teman Pro 2 pernah ke Bagendit kan ada aula gitu ya. Nah itu biasanya dipakai latihan kalau misalkan teman-teman Pro 2 pengen lihat langsung nih apa ya istilahnya sanggar tari itu perform, terus juga ada beberapa yang latihan bisa tuh sambil naik ini selang-selangan bisa tuh lihat yang tari di aulanya gitu. Mirip-mirip kayak inilah kalau di Bali tuh ada penampilan tari dan sebagainya. Cuman Garut itu belum sebanyak penampilannya di Bali sih, tapi alitan WCS gitu ya.
0: Oke.
1: Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau event-event yang ada di Garut tuh ya, kalau teman-teman Pro 2 yang notabene-nya orang-orang Bandung pengen healing nih ke Garut, nanti dicek aja di Instagram kami ya, Garut Event gitu. Nanti bakal ada nih list eventnya misalkan. Nanti kita setiap uploadnya setiap minggu nih. Misalkan minggu ini ada event apa aja nih, tempatnya di mana, tanggal berapa. Jadi jangan sampai nanti ke Garut cuman berendam, tidur di hotel udah gitu. Tapi banyak kok event-event seru di Garut kayak gitu sekarang ya.
0: Padahal sekarang di Garut tuh banyak banget kegiatan yang bisa diikuti dan seru-seru semua ya Kang Ilyas. Betul. Ya. Oke, nah kalau misalkan menurut Kang Ilyas pribadi nih Kang, sebenarnya apa nih yang bikin sekarang tuh Garut tuh jadi punya banyak event yang aku juga lihat kayak di Garut event itu keren-keren banget loh eventnya, kayak yang tidak terduga ada tiba-tiba ada gitu ya Kang ya. Apa nih faktor besarnya menurut Kang Ilyas?
1: Iya, karena faktor yang menjadi utamanya Garut menjadi tempat event tuh karena itu tadi, sebenarnya Garut itu punya potensi di bidang wisata. Kalau wisata itu kan tidak terlepas dari yang namanya event gitu kan. Kalau di wisata tuh ada istilahnya MICE gitu ya, meeting, terus juga ada insentif convention sama exhibition. Nah itu kan udah nyambung banget ya. Jadi pengen ngedatengin masa banyak tuh kan harus pakai event biasanya. Crowd banyak tuh dari event. Nah jadi melihat potensi tersebut, Garut tuh kan potensi wisatanya itu lengkap ya. Gunung ada lengkap, ada Sepaguci, laut ada. Terus juga wisata alamnya banyak banget. Nah itu jadi potensi yang besar sih untuk para brand, untuk para IO itu bikin event di Garut gitu. Untuk mendatangkan crowd. Karena kan wisata tanpa daya tarik lebih kan, nilai tambah lebih ya, ya pasti gitu-gitu aja. Kalau misalkan situ bagelit ya udah air gitu kan. Misalkan Gunung Guntur, misalkan ya udah ngedaki doang gitu. Tapi kalau misalkan ditambah dengan nilai tambah event, misalkan ada konser Gunung Guntur, terus di situ bagelit ada penampilan, terus juga di kotanya kulinernya ada festival bakso aci misalkan. Nah itu yang jadi daya tarik orang luar untuk ke Garut. Kenapa sih orang-orang tuh ke Garut? Karena sebenarnya Garut disebutnya sekarang alternatif wisata gitu. Jadi orang Bandung yang kan ah terlalu jauh ke Jogja karena kan liburnya cuma 2 hari ya, Sabtu Minggu.
0: Bener-bener kayak habis di jalan gitu ya Kang ya.
1: Jalan kemana ya main? Pasti ke Garut gitu. Yang dekat tuh cuma 2 jam gitu kan. PP juga bisa sih sebenarnya Bandung Garut. Tapi experience-nya ya lebih kurang lebih sama lah kayak Jogja gitu kayak
0: asli,
1: Bali.
0: Asli, itu benar-benar kayak kalau ke Garut itu teman pro 2 kayak benar-benar apa ya? Kalau dari Bandung tuh kayak enggak jauh, tapi pas nyampe di sana tuh vibes-nya kayak benar-benar jauh gitu. Gimana ya? Gimana ya menceritakannya ya Kak Ilyas ya?
1: Ya kayak stay lama tapi
0: bener-bener.
1: Kayak misalkan ini kayak di Cipanas tuh. Cipanas kan kayak ada berendam-berendam gitu ya. Kalau di Hayati mah kayak di onsen Jepang gitu. Kayak jauh ya Jepang, padahal di Garut gitu. Cuma 2 jam dari Bandung.
0: Bener-bener. Apalagi kalau misalkan teman Prodo juga pasti punya nih tempat favorit di Garut, teman Prodo boleh di-spill nih di pagi hari ini ya. Nah, berarti nih Kang kalau misalkan teman-teman Prodo mungkin yang dengerin sekarang itu tuh dari luar Bandung gitu ya, terus baru pertama kali mau ke Garut. Menurut Kang Ilyas ada enggak sih kayak tempat yang kalau teman-teman Prodo baru pertama kali ke Garut mendingan ke sini dulu. Kemana tuh Kang kira-kira?
1: Oke, aku jadi ini ya, itinerary-nya ya.
0: Asli, virtual tour guide ya. Virtual tour guide ya. Iya, tapi jangan 2 hari, jangan 2 hari 2 malam ya Kang, tempat-tempatnya ya, kayak 3 aja gitu ya.
1: 3 aja tingginya gitu ya.
0: 3 aja ya.
1: Makanya kabur ya. Kabur ke Garut. Jadi paling kalau ke Garut tuh, kalau teman-teman kalau 2 naik kereta tuh, pasti bakal disubuh langsung kuliner sih. Keluar kereta ada rumah makan Mang Iki yang lagi viral tuh.
0: Oh iya, itu masih ramai nggak sih Kang sekarang?
1: Kok ramai banget sih, jadi tiap hari.
0: Harus mencari jamnya nih yang tepat ya.
1: Iya, jadi jam 11 ke jam 12 itu pasti ramai. Tapi ramainya sama luar orang Garut. Misalkan makanannya enak-enak lah kayak ada babat, ada dan lain sebagainya lah. Nanti teman-teman Pro 2 bisa dicek. Kalau misalkan teman-teman Pro 2 datangnya pagi naik mobil misalkan. Nah, yang harus banget dicobain sih sebenarnya nanti di Jalan Ibrahim Aji banyak banget kuliner yang hubungannya sama kalau di Sunda Memoyan gitu ya, sarapan gitu. Nah, itu banyak banget yang lagi viral tuh, utamanya Surabi. Nah, Surabi itu ada Surabi Eden, ada Surabi di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu yang biasanya di viral tuh di TikTok tuh, Surabi. Apalagi kalau yang Surabi Aiden ini, teman-teman Pro 2 makan Surabi sambil lihat Gunung Guntur langsung.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Itu makan Surabinya pasti menjadi Surabi tersyahdu ya Kang ya.
1: Iya, Surabi with the view, tayang.
0: Mantap.
1: Iya, kalau di Garut. Terus juga ada di yang viral-viral kemarin ada danau yang lihat langsung view-nya Cikuray. Ada juga bubur ya, bubur di pinggir jalan yang view-nya langsung ke Gunung Guntur dan Gunung Cikuray itu ada. Jadi pokoknya kalau Garut tuh pasti identiknya wisatanya dengan pemandangan dan wisata alam sih, kelihatan banget. Terus kalau nyari kafe, wah di Garut tuh kayaknya kafe itu setiap 2 langkah tuh ada ya kafe itu.
0: Cuman yang lagi mepet ya.
1: Ya lagi viral tuh sekarang tuh Bumi Opi ya yang
0: ini
1: Bumi Opi. Terus juga ada kafe-kafe kayak Kolega. Terus juga ada Biang, ada kalau di Bandung baru sekarang nih Gula Padi.
0: Nah,
1: Gula
0: Padi iya kan benar dari Garut ya Kang ya.
1: Buat Gula Padi tuh. Ya donatnya ya cobain Gula Padi asli dari Garut.
0: Wah, teman-teman aku pernah coba sekali Kang itu donatnya kayak enak banget teman produser rasanya tuh kayak kalau kita gigit tuh kita kayak di Garut gitu ya Kang.
1: Maksudnya ada aura-aura domba.
0: Okay. Nah, tadi kita udah minta saran dari Kang Ilyas juga, terus juga udah tahu ternyata memang Garut itu penuh banget eventnya. Nah, sebagai seseorang yang juga berkecimpung di dunia event dan juga menjadi CEO dari Garut Event ya Kang Ilyas, menurut Kang Ilyas tuh event di Garut nanti kedepannya bakalan seperti apa nih Kang Ilyas, menurut pendapat Kang Ilyas?
1: Iya, sebenarnya event di Garut itu berpotensi banget ya. Udah coba beberapa kali juga event-event yang diselenggarakan di Garut tuh, alhamdulillah gitu, bisa menarik massa yang banyak. Dan juga sebenarnya peminatnya banyak banget, apalagi kalau misalkan kita mainnya di event sport tourism. Jadi event yang berbentuk sepak bola berbentuk olahraga. Misalkan kemarin ada beberapa event yang vendornya itu dari luar gitu ya, nasional Jawa Barat, diselenggarakannya di Garut. Misalkan sekarang bulan ini tuh ada event panahan nasional, terus bulan kemarin ada event basket Jawa Barat, terus juga ada beberapa event lari Papandayan Chicken Run, itu lari sambil lihat pemandangan Gunung Guntur. Jadi memang potensi event di Garut tuh asalkan di kolaborasikan dengan wisatanya, wisata alamnya, itu bakal works banget sih, karena rata-rata orang itu suka ke Garut ya karena wisata alamnya gitu. Ketika eventnya memang berhubungan dengan itu, sejalan dengan hal tersebut, insya Allah nanti event-event yang ada di Garut nanti bisa scale up gitu. Dan harapannya sih sebenarnya di Garut tuh lebih sering lagi lah, karena sejujurnya memang belum bisa kayak Bandung kan setiap hari itu ada event. Kalau di Garut tuh
0: setiap detik Kang.
1: Kalau di Garut kan bisa 2 hari sekali, terus juga weekend paling banyak lah dan sebagainya, karena memang masih berkembang lah event-eventnya di Garut ini untuk bisa konsisten gitu untuk mengadakan. Tapi sejauh ini 2 tahun kebelakang event-event yang ada di Garut, semenjak ada Garut Event ya, jadi banyak banget event yang mulai bermunculan gitu,
0: terpublikasi lah ya Kang. Jadi orang-orang yang mungkin dulu event itu udah ada tapi kurang diekspos ya, dan sekarang akhirnya banyak orang yang tahu gitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ya, terus
1: promosi ke event ya.
0: aku bantuin.
1: Oke. Ngolah.
0: Memang. Oke. Kalau dari Kang Ilyas ya, mungkin tadi ada yang belum sempat disampaikan Kang, silakan boleh Kang Ilyas.
1: Oke. Teman-teman Pro 2 yang lagi bingung mau liburan kemana, aku tunggu banget sih sebenarnya di Garut. Kita ramaikan hasanah perwisataan di Garut dan hasanah per eventan di Garut. Insya Allah nanti bakal banyak banget kok event-event yang teman-teman Pro 2 bisa ikutin. Pastinya seru-seru banget, dan juga siapin aja lah dompet setebal mungkin, kita jajan-jajan di Garut. Karena kulinernya banyak banget sih di Garut. Jadi, kalau yang hubungannya sama asin pedes, itu paling cocok sama Garut. Jadi ditunggu di Garut teman-teman Pro 2.
0: Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman Pro 2 dikasih tahu nih langsung sama CEO Garut Event. Jadi buat kamu yang ke Garut nanti gak usah bingung mau kemana teman Pro 2, karena tinggal langsung cek aja nanti di Instagramnya Garut Event, kayak oh ternyata ada event ini, ada ini, ada ini. Atau bisa langsung kontak CEO Kang Ilyas juga bisa ya Kang, CEO ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke deh. Wah, seru banget teman Pro 2. Jadi kita tahu kalau misalkan memang Garut itu ternyata sekarang lagi banyak banget event, lagi sedang berkembang juga, dan banyak juga event-event seru yang bisa kamu ikutin sendiri ataupun mungkin barengan sama teman-teman atau barengan sama keluarga juga. Kang Ilyas, terima kasih banyak ya, Kang.
1: Iya,
0: mudah-mudahan nanti Pro 2 RRI Bandung bisa go to Garut kali ya.
1: Bisa dong, pantas aja.
0: Oke, terima kasih Kang Ilyas. Selamat beraktivitas kembali ya Kang. Happy weekend Kang Ilyas. Oke, sama-sama. Wah teman Pro 2, aku jadi udah kepikiran nih, kira-kira nanti kalau misalkan dapat libur agak panjang sedikit ya, biar waktu yang gak terlalu habis jalan juga, kayaknya bisa ke Garut deh. Karena jujur aku banyak banget nih tempat-tempat yang udah aku save dari sosial media gitu ya. Kayak aku kalau Garut mau kesini, aku Garut mau kesini. Dan ternyata memang tadi kata Kang Ilyas juga, memang udah rame ya, serame itu juga. Jadi kayaknya bakalan sesuai sama yang ada di seliweran di FYP kamu di teman Pro 2. Dan masih teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Spada bersama Raya Alifah.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama.

Teman berdua, makasih banget buat kamu yang barengan sama Raya Aliva. Dan sebentar lagi di jam 10 bakal barengan sama Sandy di Santai Siang. Raya juga mau reminder kamu kalau nanti di jam 7 bakal ada Pro 2 Out of the Box Special Event. So buat kamu yang mau datang, boleh banget teman Pro 2, karena free entry dan juga terbuka untuk umum. Ketemu lagi barengan sama Raya besok di sore ceria. Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, stay safe, stay healthy, and see you, and also happy weekend.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Jisoo yang kembali melanjutkan karir solonya lewat Klik. Single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, lagu ini menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Beyoncé merayakan 20 tahun album keduanya, B-Day, dengan merilis B-Day 20th Anniversary Deluxe Edition, di mana album yang dirilis pada 4 September 2006 ini hadir dalam versi remaster dengan tambahan sejumlah lagu langka, di mana rekaman berbahasa Spanyol serta materi yang sebelumnya belum pernah dirilis itu hadir.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: still sending Pro 96 FM request gak sih jam segini teman Pro 2 081260209696. Saya ditungguin requestannya sampai jam 12 siang nanti. Ya, selain di WhatsApp juga kamu bisa request lewat aplikasi RRI Digital. Udah punya belum RRI Digitalnya? Kalau belum, download dong sekarang juga teman Pro 2 ya. Kita tungguin requestannya teman Pro 2. Event saya ini temenin kamu sampai jam 2 sih di hari Sabtu ini. Kita weekendan bareng teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu yang enak banget, yang bisa bikin kamu sing along di tengah cuaca kota Bandung. Wow, yang ini nampak kembali panas teman Pro 2 ya. Udah cerah lagi aja kota Bandung, setelah kemarin-kemarin kayak mendung, hujan, sekarang panas lagi. Nah yang kayak gini-gini nih bikin kayak, aduh pancaroba ya ini namanya ya. Pantesan gitu kayak agak serak, suara agak radang bermunculan. Semoga kamu gak gitu ya.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0812 6020 9696. Selamat siang Kak Sandy. Aku Agni, minta lagunya Harry Styles yang Watermelon Sugar. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Jangan lupa ngopi Kak Sandy. Belum ngopi, kamu kok tahu banget aku belum ngopi, makanya kamu ngingetin aku. Makasih ya Agni ya. Watermelon Sugar dari Harry Styles-nya On List. Terus juga dari 411, Kak Sandy apa kabar? Ada Rio nih, minta lagunya Hindia Palung Mariana. Lagunya buat teman-teman Pro 2 aja. Yes, Andre buat juga, Ian buat juga, Randy dan Gaga. Wow ya, itu sebenarnya bukan geng Pro 2, itu adalah geng para bujangan. Thank you ya. Kak Sandy minta lagu Bruno Mars yang mana aja. Terima kasih. Bruno Mars yang mana aja nanti ya. Saya nih kasih satu lagu Bruno Marsnya. Terus tadi teh ada WhatsApp dari Ricky minta For Revenge yang Penyangkalan. Kak Sandy tolong puterin aja yang itu. By the way tanggal 6 Kak Sandy nonton Bilal Indrajaya enggak? Tanggal 6 teh berarti hari besok. Besok iya bener. Di Imago bener ya ya ya ya ya ya. Belum beli sih tiketnya tapi aku udah tanya ya. Kebetulan aku kenal sama ownernya. Kamu kenal kece, ada enggak tempat kosong gitu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Oh, ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Masuk. Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Gitu, mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas
2: bapak. Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya, benar.
0: Lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari.
2: Iya, Kalikiben jadinya ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir Ampun.
1: Pasir Ampun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget ya sih.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4.

You're still listening Prodo 96 FM. Selamat siangnya Sandy buat Agni. Minta lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia dong, Kak Sandy. Lagunya buat Rahma aja ya, yang malam ini mau ketemuan sama aku. Gemes, suka deh malam mingguan gitu ya. Jangan lupa makan siang Kak Sandy. Terima kasih Agni ya. The Fate of Ophelia Taylor Swift on list. Kamu tinggal tungguin aja. Ada juga tadi yang minta lagunya Rahmania Asrini yang Untitled on list. Yo, yang request-request kasih nama dong ya.

0: gitu ya. Terus juga ditambah cuaca Kota Bandung yang enakin pisan kayak gini. Aduh, rasanya kalau misalkan kamu gak kemana-mana sayang banget. Makanya buat kamu teman Pro 2 yang lagi on the way keluar rumah, lagi jalan-jalan gitu kan, mau sekedar lunch doang siang hari ini, have fun teman Pro 2 ya, nikmatin off day-nya kamu, nikmatin weekend-nya kamu, pastinya juga nikmatin beberapa lagu yang udah Sandy siapin buat kamu ya. Requestnya masih setengah jam lagi di 08126020996.
1: RRI Pro 2 FM. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, di mana seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya,
0: Pak. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
3: Vanderwijk.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2.

0: ini masih temenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang Sabtu 5 September 2026. Bentar lagi teman-teman ngobrol sama pelaku usaha kecil menengah. Di mana kita akan ngebahas sebuah produk dari Kota Bandung teman Pro 2 ini nampaknya parfum. Berbicara tentang parfum, industri parfum memang lagi tinggi-tingginya sekarang teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita akan cari tahu nih ya seluk-beluk bisnis parfumnya seperti apa di Kota Bandung. Dan kita akan tanya-tanya varian parfumnya ada apa aja. Siapa tahu ini juga bisa menjadi sebuah rekomendasi buat kamu teman Pro 2 yang lagi cari parfum lokal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: apa tadi Sandy udah janjikan ke kamu teman Pro 2 ya. Kalau kali ini kita akan bahas sebuah brand parfum lokal asal Kota Bandung. Yang tadi sih Sandy udah sniffing-sniffing teman Pro 2 ya. 3 varian yang dibawa dari 5 varian totalnya teman Pro 2. Tipikal parfum yang memang kayak fresh, manis, seger, ada yang buat ceweknya, ada yang buat cowoknya ya. Dan kita bakalan cari tahu sebenarnya gimana sih proses awalnya narasumber kita kali ini, pelaku usaha kecil menengah pada siang hari ini teman Pro 2 itu bikin brand tersebut. Dan brandnya adalah namanya Orlen teman Pro 2. Dimana di siang hari ini kita udah barengan sama Teh Sri Wulandari sebagai owner dari Orlen. Selamat pagi, pagi siang. Hai.
1: Halo.
0: Halo. Agak deketan dong sama mikrofonnya. Boleh dipakai headphone-nya Kakak Yana. Agak majuan. Nah, ya. Aku manggilnya Kak Wulan ya.
1: Wulan boleh-boleh.
0: Kak Wulan, Kak Wulan apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Kak Wulan Teh?
1: Kalau sekarang kesibukan lagi nyusun skripsi ya.
0: Oh iya.
1: Iya, aku sambil kuliah.
0: Semester akhir dong
1: semester
0: ya.
1: Semester akhir betul.
0: Ambil apa?
1: Aku ilmu komunikasi.
0: Oh, Ilkom. Ih, keren ya. Jadi sekarang lagi sibuk untuk nyusun skripsi, terus juga ini brand juga lagi berkembang nih.
1: Iya, betul betul.
0: Oke, aku benar kan nyebutnya Orlen kan?
1: Orlen betul. Okay. Itu tuh perpaduan dua nama.
0: Mm-mm, siapa tuh?
1: Aku kan suka karakter Princess Aurora tuh.
0: Oh iya lagi, ayah, aku tahu-tahu
1: kan, ya. Cuman kalau misalnya kita mau ambil Aurora tuh kepanjangan gitu kan.
0: Bener.
1: Terus okay, kita ambil Aurnya aja nih. Nah terus lainnya tuh kenapa nyelipin nama aku dong kayak Wulan. Jadi kayak Orlen.
0: Oh iya bener, masuk akal ya. Jadi Orlen itu adalah Aurora.

0: Ora dan Ulan
1: iya,
0: di
1: betul.
0: situ. Oke, ini sebenarnya dari kapan sih Teh Ulan tuh kayak bikin brand parfum ini?
1: Kalau ini tuh udah 6 bulan terakhir.
0: 6 bulan terakhir.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa yang membuat Teh Ulan tuh kayak tertarik untuk bikin bisnis parfum lokal aja deh? Apakah sekarang dunia parfum lagi hot-hotnya ya? Atau memang ada kecintaan sendiri tentang parfum nih Teh Ulan?
1: Kalau aku tuh tipe pecinta parfum. Wewangian apapun aku suka, Kak.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayak terus kan ada apa ya, kayak kita tuh mikir mau orangnya jelek, mau orangnya cantik, kalau nggak wangi itu kurang menarik nggak sih?
0: Yeah. Jadi ganteng cantik adalah relatif, wangi itu mutlak, yeah, yes,
1: betul.
0: Setuju.
1: Terus kayak parfum tuh sebagai identitas
0: banget.
1: Kan kalau kita ke suatu tempat terus nyium aroma, kayak keinget seseorang,
0: ingat
1: atau
0: sesuatu.
1: Keinget apa ya, kayak ada memori gitu, ya kan. Jadi kayak aku tuh dari parfum A, B, C, terus kan dicari enaknya gitu.
0: Betul.
1: Terus kayak kayaknya buat brand sendiri enak deh gitu kan. Jadi kayak punya apa, punya dari hobi atau dari kesukaan sendiri itu dijadiin bisnis gitu ya, Kak.
0: Yes, yes. Oke. Okay. Jadi 6 bulan terakhir ini ngurusin si brand ini dari awal gitu kan ya. Proses R&D-nya seperti apa waktu itu, Teh Ulan?
1: Kalau aku tuh kalau prosesnya tuh ya dari awal.
0: Mm-mm.
1: Dari awal tuh biasanya kan kalau kita ke parfum-parfum gitu kan ada harga yang ini ya, Kak.
0: Mm-mm.
1: Yang apa sih, yang jadi perbandingan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kebetulan aku tuh nyari di salah satu penjual supply bibit gitu, Kak.
0: Okay.
1: Nah, ternyata aku tuh kenal sama orang ini.
0: Ada temen gitu. Tuh.
1: Ada temen tuh. Mm-mm. Terus kayak dia juga nge-support.
0: Mm-hmm.
1: Nge-support untuk kayak, oh ya udah, aku bantuin deh nih bikin apa ya, bikin varian-variannya gitu, Kak.
0: Mm-mm.
1: Terus kayak dari situ tuh mulai ngejualin. Pertamanya
0: mm-mm.
1: tuh aku nggak pede kan ya, Kak. Nggak pede karena kan masih nyatanya belum ada. Apa ya, belum ada temen yang bisa untuk diajak beli nih kan, gak bisa ya. Harus orang suka dulu dong, suka dulu variannya gitu.
0: Betul.
1: Kan baru beli. Nah, terus aku kayak nawarin ke teman-temannya nih kayak mau gak ini parfum gitu kan. Terus ternyata alhamdulillahnya tuh banyak yang suka gitu kan, dari teman kantor, teman kampus gitu kan. Jadi kayak oh oke, ini ada peluang untuk buat bisnis gitu. Jadi selama 6 bulan ini tuh aku biasanya lewat Shopee bisa, Kak. Terus lewat WhatsApp bisa. Tapi kebanyakan itu lewat WhatsApp karena dari mulut ke mulut.
0: Oh, dari mulut ke mulut. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Aku mau kepoin dulu Instagramnya. Instagramnya apa? Mungkin
1: kalau Instagramnya aku belum.
0: Oh, belum?
1: Belum.
0: Kenapa belum?
1: Karena aku belum sepede itu, Kak, untuk mengembangkannya.
0: Oke, okay, tapi di e-commerce yang orange udah ada.
1: Sekarang itu lagi pengajuan pendaftaran, Kak.
0: Oke.
1: Iya, betul.
0: Okay. Oh.
1: Pendaftaran di TikTok sama di Shopee.
0: Di Shopee-nya ya,
1: betul.
0: Di e-commerce-nya ya.
1: Iya.
0: Jadi so far kalau misalkan kalau mau pesan, ini yang sejauh ini baru yang deket-deket dulu, yang kenal-kenal dulu.
1: Paling via WhatsApp.
0: Via WhatsApp bisa.
1: Iya,
0: nah, ini teman Pro 2 ya. Nanti ya di akhir ya, ini siapa tahu teman Pro 2 kalau juga pengen nanti kita sebutkan WhatsApp-nya boleh ya.
1: Boleh.
0: Di akhir ya. Oke. Okay. Nah, dari proses tersebut akhirnya ketemu teman, dibantu juga gitu kan. Dan di sini juga Teh Ulan sendiri yang memang kayak ngeblend sendiri kan ya, kayak campur-campurin, kayak mau wangi kayak gimana. Sebenarnya inspirasinya dari mana, ada nggak sih kayak inspirasi parfum tertentu yang memang diambil twistnya untuk produk Our Lane ini?
1: Aku tuh kan karena suka yang fresh gitu ya, Kak.
0: Mm-mm.
1: Gitu, jadi kayak oh harus nyari yang variannya tuh fresh.
0: Mm-mm.
1: Terus kayak ada salah satu brand, brand karena kan kita kaum ini ya, Kak, maksudnya tuh In this economy,
0: yes, benar.
1: Jadi kayak daripada parfum mahal gitu,
0: yeah,
1: yang brand
0: yeah.
1: ternama gitu.
0: Mm-mm.
1: Kalau misalnya ada dupenya, kenapa enggak gitu kan?
0: Okay.
1: Terus jadi aku tuh nyari yang agak mirip gitu, Kak.
0: Apa tuh apa? Gak apa-apa, sebut aja kalau brand luar mah gak apa-apa.
1: Oke, okay. Ada brandnya tuh Anna Sui Fantasti Mermaid.
0: Oh, Anna Sui tahu.
1: Iya, betul. Nah,
0: yeah.
1: Terus aku tuh cuman aku mix lagi, Kak, agar gak mirip gitu. Jadi kalaupun orang suka parfum aku, gak ada di mana-mana nih.
0: Yes.
1: Karena itu perpaduan mix antara
0: bener.
1: Si A dan si B gitu.
0: Jadi walaupun sama ada twistnya ya, tetap
1: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau yang cowoknya itu dari mana inspirasinya?
1: Kalau cowok itu sekarang kan lagi maraknya 9PM.
0: Oh, punya 9PM ya.
1: Afnan.
0: Iya, betul.
1: Nah, cuman kan ada beberapa orang yang ini terlalu strong nih,
0: bener.
1: Pengen yang agak soft.
0: Ngarap
1: gitu
0: banget
1: kan.
0: Ya.
1: Ya, gitu kan kayak kayaknya butuh yang terlalu soft gitu kan. Okay. Jadi aku campurin beberapa yang biar kesannya tuh seger, cowok ganteng, seger gitu kan, tapi masih calm, soft spoken gitu.
0: Cowok-cowok begitu ternyata yang dicari Teh Ulan sebenarnya ya. Oke. Dan finally ini ada 5 varian. Ada varian apa aja nama-namanya berarti?
1: Kalau variannya itu yang aku bawa sekarang ada Elora, Aurelia, sama Noiren.
0: Noiren, yang Noiren pasti yang cowok.
1: Iya betul, karena kan itu kayak apa ya, kayak definisi cowok ganteng, bener, wangi, cool gitu.
0: Setuju. Oke, yang dua lagi apa namanya?
1: Elora,
0: iya, terus
1: Elora sama Aurelia.
0: Oke, dari semua yang bestseller yang mana?
1: Yang Aurelia.
0: Ini yang tadi ya, yang tengah
1: tadi,
0: ya.
1: Tengah.
0: Oke. Yang Aurelia tadi juga udah aku sniff juga teman Pro 2. Jadi tipikal parfum yang fresh, clean kayak gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ini dari berapa mili satu botolnya kak?
1: Itu aku baru sekarang tuh ada dua varian. Uh-huh. Ada yang kecil itu di 20 mili sama di 30 mili.
0: Yang ini?
1: Yang ini 30 mili.
0: Ini 30 mili.
1: Iya, betul.
0: Ya, oke. Okay. Nanti kalau ngomongin harga pemesanan nanti di akhir teman Pro 2, kamu di hold dulu ya. Sebentar, sabar. Oke. Okay. Nah, dari awal kayak oke, aku decide buat bikin parfum, teman yang untuk bantu juga ada yang untuk support, dan teman-teman pun ternyata pas udah kayak bikin parfumnya banyak yang excited untuk beli gitu kan ya. Ini kesulitan apa yang sebenarnya ditemukan sama Teh Ulan saat membuat brand parfum ini?
1: Yang pertama pasti pesaingnya ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Betul kan, kayak sekarang parfum tuh mau brand lokal kayak gitu kan, nyiptain sendiri ya, kayak bener, UMKM tuh bikin brand-brand sendiri gitu kan. Nah yang pertama tuh pasti dari pemasarannya. Makanya aku tuh agak pesimis dulu pertamanya tuh kayak, aduh ini bakal keluar gak ya, apa sih bakal banyak peminatnya gak ya gitu. Terus yang kedua tuh dari variannya. Variannya kan gak semua orang tuh satu tipe sama kita ya.
0: Betul.
1: Maksudnya teh bisa aja menurut kita ini wangi, menurut orang lain kan ini terlalu strong, ini terlalu nyengat gitu kan. Makanya nah itu sih yang jadi bahan pertimbangannya tuh pasti dari pesaing sama yang kedua itu dari variannya gitu sih kak.
0: Oke, jadi sempat kayak banyak mikirnya sih ya kalau ngomongin parfum kan. Bener Sandy setuju sama Teh Ulan. Jadi kemungkinan apa yang Sandy suka itu ada orang lain yang gak suka juga ada.
1: Betul,
0: dan no offense, jangan tersinggung ya kan, karena setiap orang punya preference untuk wanginya masing-masing. Betul. Gitu kan ya. Kalau boleh tahu, susah gak sih bisnis parfum di tengah sekarang kalau ngomongin parfum lokal tuh sekarang lagi gencar-gencarnya gitu. Ada gak sih kesulitannya? Susah gak menurut Teteh?
1: Susah. Karena kan orang-orang tuh balik lagi ke indeks ekonomi itu loh.
0: Iya,
1: jadi kayak,
0: iya.
1: Kayaknya ini lebih murah deh, ini lebih ini gitu. Pasti mereka tuh maininnya tuh di harga gitu gak sih kak?
0: Maksudnya dari harga
1: ya,
0: compare-nya ya.
1: Iya terus kayak, ini ketahanannya awet. Enggak kan pasti gitu, padahal mereka tuh belum nyoba gitu.
0: Betul.
1: Terus kayak paling dari ulasan orang-orang kayak, parfum ini kayaknya kurang ini deh, kurang tahanan gitu.
0: Oke. Jadi semakin kesini semakin ketat persaingannya.
1: Betul.
0: Gitu kan ya teman Pro 2. Dari persaingan harga, kualitas juga mungkin.
1: Betul.
0: Ya kan, botol
1: lagi. Itu kan makin lucu makin orang beli.
0: Betul,
1: tuh
0: betul ya. Itu loh teman Pro 2. Kalau boleh tahu, saya ini penasaran, ini Teh Ulan kan juga masih kuliah. Betul. Ya kan, kuliah semester akhir, pusing skripsian gitu kan. Ternyata 6 bulan yang lalu memulai bisnis, dimulai atau mungkin waktu itu ada di modal sekitaran berapa untuk memulai usaha parfum?
1: Aku waktu itu nyiapinnya, aku pertama sedikit dulu kak.
0: Oke.
1: Karena aku mau tes pasar dulu.
0: Yes.
1: Bakal apa sih, bakal banyak peminatnya gak nih? Jadi aku tuh kayak pertama tuh bikinnya tuh 10 botol dulu gitu kak. Itu paling di bawah 500 ribuan lah.
0: Oke.
1: 10 botol kan. Terus kayak aku cobain mulai dari label, mulai dari botol. Aku cari-cari kan kayak, kayaknya di under 500 ribu itu.
0: Itu awal tuh.
1: Itu
0: karena,
1: awal.
0: Karena itu untuk tes pasar dulu,
1: untuk
0: tes ombak
1: pasar.
0: Ya.
1: Iya,
0: cek ombak dulu. Abis itu produksi berapa banyak per variannya?
1: Per variannya itu aku dua-dua dulu. Dulu tuh. Terus aku kayak ke teman kan, ini suka gak? Nah terus aku ordernya itu awal-awal PO.
0: Oke.
1: Karena kan gak mungkin kita nyetok banyak tapi gak keluar dong.
0: Iya,
1: terus
0: bener.
1: Kan lihat PO tuh karena paling banyaknya apa nih, paling minatnya apa. Nah itu aku banyakin stok gitu.
0: Oke. Jadi sistemnya PO tuh waktu,
1: iya,
0: itu.
1: Waktu itu.
0: Ya kan, berjalan sekian bulan. Sekarang masih PO atau memang sudah ready stok?
1: Udah ready stok dong.
0: Udah ready stok ya. Aman tuh teman Pro 2. Sejauh ini yang beli kebanyakan cewek, cowok, usia berapa? Coba aku pengen tahu.
1: Karena di kantor aku tuh masih pada muda-muda gitu ya. Cewek-cewek.
0: Serius?
1: Apalagi, iya, kayak hari Senin aku pengen pakai parfum ini, hari Selasa aku pengen pakai parfum
0: ya ampun,
1: ini gitu.
0: Ya ini benar-benar berarti Gen Z mendominasi.
1: Betul.
0: Ya. Gen Z mendominasi perparfuman sekarang, teman Pro 2, bahkan ada yang sehari harus satu.
1: Harus satu.
0: Setiap hari beda-beda ya kan, dan ini nih keunikannya teman Pro 2. Tapi mungkin teman Pro 2 juga penasaran kok bisa sih kayak beli satu-satu gitu. Emang enggak boros? Hey, ini dia ya. Kita akan ngebahas tentang harganya. Nah, tadi kan disebutkan ada yang kayak 30 mili,
1: iya,
0: sama yang satu lagi 20 ya?
1: 20 mili.
0: 20 mili. Nah, itu di si botolnya bentuknya beda atau enggak?
1: Botolnya bentuknya beda. Dia itu
0: agak panjang.
1: Panjang, iya betul.
0: Oke, itu yang 20 mili
1: itu
0: ya.
1: Yang 20 mili.
0: Oke, sedangkan di sini yang 30 mili itu yang botol bulat gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ini ukuran terbesarnya sejauh ini.
1: Ukuran terbesar.
0: Ya, tapi jangan khawatir karena kalau menurut Sandy ini tetap kayak ringan dibawa-bawa kemana-mana.
1: Betul, kayak
0: ya.
1: Apa sih, kan cewek-cewek itu nggak mau ribet, jadi kayak pengen saat-saat kan tasnya tuh pasti ini masuk gitu.
0: Setuju banget. Kadang sekarang kalau misalnya kita beli yang 100 mili pun mager bawa, ya kan. Akhirnya kita ujung-ujungnya beli yang travel size. Teman Pro 2 ataupun yang kayak kecil-kecil gitu. Nah ini nih pas udah pas banget ukurannya untuk bisa kayak dibawa kemana-mana.
1: Betul.
0: Di 30 mili. Harga yang 20 mili sama yang 30 mili berapa harganya, Teulan?
1: Kalau untuk yang 30 mili itu di 40 ribu.
0: Yang 30 mili ini?
1: 30 mili, iya betul.
0: 40 ribu.
1: 40 ribu.
0: Kamu itu usaha atau kamu ibadah? Aku penasaran ya.
1: Karena kan, apa ya kak? Aku tuh kalau belum nargetin harga pasar yang tinggi tuh karena biar orang tuh suka dulu gitu kan, kayak ayo gitu kan, kayak dengan harga segini juga ada yang kualitasnya bagus kok.
0: Benar
1: gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar benar benar.
1: Jadi aku tuh bukan jual harga tapi jual kualitas dulu deh.
0: Oke.
1: Ya gitu kan, kalau orang udah suka kayak makin banyak kayak bisa nih nanti upgrade apanya.
0: Bisa.
1: Gitu kan.
0: Iya iya iya iya. Atau mungkin nanti dibikin yang kayak varian 50 mili ya, gitu kan ya. Oke, 40.000 untuk 30
1: mili.
0: Kalau yang 20 mili berapa berarti?
1: Itu ada di 25.000.
0: Satu kopi sih teman Pro 2. Kamu ini satu kopi, satu gelas kopi harganya ya, itu kalau 20 mili biasanya kita habis sebulan lah ya.
1: Iya,
0: ya kurang lebih itu kamu sebulan udah dijamin wangi. Wanginya luar biasa. Jadi kamu jangan khawatir, ini benar-benar harganya affordable banget ya kan. Harganya dari 25.000 sampai 40.000.
1: 40.000
0: ya kan, untuk beberapa parfum dari Our Lane ini. Berarti semua harganya sama?
1: Harganya semua sama untuk semua varian.
0: Semua varian.
1: Gitu, cuman yang brand itu di milinya doang.
0: Oke, okay, ya. Jadi mau varian apapun harganya sama.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan beli, oh aku mau ngambil 5, ada harga khusus enggak?
1: Kalau untuk pembelian ada. Kita itu karena apa ya kak, masih awalan gitu kan. Tadinya tuh botolnya bukan kayak gini kak.
0: Oh gimana?
1: Botolnya itu botol yang pada umumnya.
0: Oh,
1: yang
0: okay.
1: Tinggi itu kan.
0: Yes, yes.
1: Nah kita tuh kalau misalnya 10 pembelian, kita dapetin satu free parfum dengan ukuran yang sama.
0: Best, terbaik teman Pro 2. Yes. Beli 10 varian yang 30 mili dong ya.
1: Betul.
0: Dapat satu.
1: Botol free.
0: Best teman Pro 2 itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kamu ngajakin nih teman-teman kamu, "Ayo kita beli ini, ada 10 orang, kamunya bisa gratis." Ya gitu ya kan.
1: Betul.
0: Best, itu benar-benar. Ini ekonomi loh teman Pro 2 ya, enggak sih kayak apapun bisa kita lakukan ya gitu. Itu ya bisa ya. Nah, sejauh ini berarti kita pemesanan lewat WhatsApp. Gimana caranya Teteh, dan di mana WhatsApp-nya?
1: WhatsApp-nya boleh ada disebutin atau gimana?
0: Boleh.
1: Oh, boleh. Ada di 085-722-077-695.
0: Tuh, cakep. Ya, atau mungkin kalau teman Pro 2, nanti kamu ngelihat deh di story Instagram-nya Pro 2, ya kan? Ada konten tentang Our Lane ini, teman Pro 2. Nanti kita tag Instagram-nya Teh Ulan, boleh ya?
1: Boleh.
0: Ya, nanti juga teman Pro 2 bisa approach Teh Ulan-nya langsung untuk pesan.
1: Betul.
0: Bisa ya?
1: Boleh sekali.
0: Tuh, boleh banget ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, tuh jadi teman Pro 2 kamu langsung approach aja ke Teh Ulannya, kayak Teh pengen aku mau beli satu juga boleh. Ya kan, sejauh ini pengiriman paling jauh kemana Teh?
1: Aku kan ada kenalan di Cikarang, terus kayak Tegal.
0: Ini udah nyampe Tegal ya. Teman Pro 2 ya, lah kita makan wartegnya, ini parfumnya udah nyampe Tegal gitu. Udah nyampe Tegal
1: udah
0: ini
1: nyampe
0: ya.
1: Nyampe Tegal, cuman kalau untuk Tegal itu kita pengirimannya pasti JNT dong.
0: JNT
1: atau enggak ekspedisi-ekspedisi,
0: yes.
1: Itu gitu kan, luar kota gitu.
0: Oke. Okay. Nah, berbicara tentang kelebihan parfum dari Teh Ulan Our Lane ini. Kita berbicara tentang SPL ya, ketahanan, longevity, siage dan lain-lain. Itu seperti apa, silakan Teh Ulan. kesimpulan?
1: Kalau untuk ketahanan itu, aku kan udah survei beberapa orang nih, uh-uh. gitu kan. Kayak nggak nyimpulin dari sendiri dong ya, Kak. Uh-uh. Mulai aku dari ada order WhatsApp tuh, pasti aku tanya, Kak, tahan enggak gitu. Kayak aku make sure dulu gitu ke orang yang pakainya gitu kan. Takutnya tuh ada, kekurangannya gitu kan.
0: Yes.
1: Terus aku tanya, terus kayak, ih Kak, tahan banget gitu kan. Sampai ada teman aku tuh kayak suaminya kan, kerjanya lapangan gitu ya, Kak. Sekali order 5 botol.
0: Seriusan? Itu buat dibagiin ke teman-temannya.
1: Aku sampai kayak, kamu mau mandi parfum? Terus kayak, iya, tahannya tuh kayak 5-6 jam.
0: Itu udah tes pasar tuh, itu kata customer ya.
1: Iya, betul.
0: 5-6 jam.
1: 6 jam.
0: Oke, itu untuk longevity-nya. Selain itu,
1: terus kalau misalnya semprot ke baju putih atau apapun enggak ada bekasnya, Kak.
0: Oh.
1: Kan kadang ada yang
0: kuning-kuningnya.
1: Betul kan, jadi enggak beda kayak ih kok jadi kayak ada air atau
0: jadi
1: apa.
0: Jadi kayak keketek kuningnya. Lagian juga enggak boleh cat keketek ya.
1: Gitu.
0: Jadi lebih amburadul baunya. Itu parfum mahal pun juga sama, teman berdua, serius ya. Jadi sebenarnya di bahu ya.
1: Iya, di bahu.
0: Bahu, di lengan. Tapi kalau misalkan ke baju putih ini jangan khawatir, enggak akan ada
1: noda kuning
0: ya, enggak akan ada noda kuning. Jadi ini bisa kamu pakai sebanyak-banyaknya, semabul mungkin, pastinya kamu bikin kamu itu jadi wangi ya kan.
1: Ih,
0: Teh Ulan ini kan pastinya juga menginspirasi teman Pro 2 khususnya yang memang masih kuliah tapi udah punya bisnis. Sebenarnya gimana sih Teh punya mindset seperti apa sampai akhirnya Teh punya bisnis ini, dan mungkin bisa di-share juga buat teman-teman kita yang juga pengen nih punya bisnis di usia muda kayak Teh Ulan.
1: Kalau aku tuh emang pengen punya bisnis udah dari lama, Kak.
0: Oke.
1: Sebelumnya tuh udah tes beberapa pasar, ternyata aku tuh cocoknya di parfum. Karena sebelumnya tuh di fashion.
0: Oh, sebelumnya fashion.
1: Sebelumnya fashion, cuman kalau fashion tuh aku mikirnya gini, sekarang kan tren tuh dikit-dikit berubah ya.
0: Banget.
1: Ya, apalagi kalau misalnya ambilnya contohnya baju. Kayak baju tuh udah dari harga marketplace kan udah banting harga banget ya. Kalau di Shopee, TikTok kayak gitu kan kayak paling murah paling murah, enggak tahu kualitasnya gitu kan. Nah, terus kayak aku tuh takutnya nanti aku ngambil fashion ini terus kayak belum keluar tapi udah ganti tren lagi. Sedangkan kita kan nge-stock gitu kan. Nah, makanya kayaknya aku mending ke parfum aja deh, karena parfum tuh enggak ada apa ya, Kak? Enggak ada masanya.
0: Iya, everlasting ya. Lebih panjang
1: iya,
0: umurnya.
1: Panjang.
0: Oke. Terus ada enggak sih mungkin kayak tips dari Teteh kalau misalkan pengen bikin bisnis di usia muda ketika mereka semuanya masih pada kayak stuck di pikiran, aduh enggak ada modal, aduh takut gak laku, aduh takut jatuh bangun gitu. Gimana nih Teh Ulan?
1: Kalau ketakutan kayak gitu aku juga masih ada ya, Kak, gitu. Cuman kayak dicoba dulu gitu kan. Kalau kita enggak nyoba enggak pasti enggak tahu dong ya gimana gitu. Terus bisnis tuh yang paling utamanya tuh harus siap untuk ngambil resiko itu.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ya, jadi memang kita harus mempersiapkan diri. Itu ternyata yang dipersiapkan bukan hanya modal, tapi mental kita juga untuk menghadapin naik turun,
1: iya,
0: gitu kan ya. Kenapa sih kok emang naik harus disiapin? Iya dong. Sekarang kalau misalkan tiba-tiba kamu orderannya banyak sampai ribuan, kamu juga keteteran,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan? Itu juga harus disiapin mental
1: harus
0: di situ,
1: disiapin,
0: gitu kan ya. Dan termasuk juga mental di saat kayak kok lagi sepi,
1: iya,
0: ya, gitu. Karena yang namanya bisnis lo begitu ya.
1: Iya, kan ada naik turunnya gitu ya.
0: Naik turunnya
1: gitu.
0: Ada.
1: Terus kan
0: ya,
1: kadang ada orang yang tipe kalau udah banyak orderan tuh jadi mager tuh.
0: Iya.
1: Aku juga kayak gitu.
0: Seriusan. Karena kamu ngerjain semuanya sendiri.
1: Iya, semuanya aku sendiri, Kak.
0: Kirim-kirim paket juga.
1: Kirim paket juga sama,
0: oh,
1: gitu kan. Makanya aku selalu nawarin kalau mau pakai GoSend apa mau ambil sendiri COD atau mau gimana gitu kan. Terus kalau orang yang gak mau ribet gue send aja gitu kan. Cuman kan kalau COD kita tetap harus
0: bener
1: turun lapangan ya,
0: ya gitu. Ngirim ke apa tuh ekspedisi gitu-gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan ini semua kamu sendiri.
1: Aku sendiri, Kak.
0: Hebat, gitu. Best banget. Aku mau tepuk tangan dulu buat Teh Ulan, keren. Ya, Teh Ulan ada yang mau disampaikan lagi tentang bisnisnya, silakan.
1: Kalau aku jangan takut untuk berbisnis ya, karena aku awalnya karena takut ya gitu, karena coba dulu gitu, siapa tahu emang itu di passion kamu gitu.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul banget ya. Dan terima kasih banyak Teh Ulan udah memperkenalkan bisnisnya Our Lane ya. Semoga cepat ada Instagramnya.
1: Amin.
0: Biar kita bisa kepo-kepo nanti ada katalog variannya apa aja ya. Dan lancar juga buat skripsinya.
1: Amin,
0: Teh Ulan.
1: Amin.
0: Yes, kita tunggu udah lulus. Sandy yakin nanti kalau udah lulus pasti waktu Teh Ulan juga semakin available untuk ngurusin bisnis Our Lane ini.
1: Betul.
0: Ya kan. Tepuk tangan lu buat Teh Ulan. Terima kasih Teh Ulan ya. Pokoknya aku nungguin Teh Ulan nanti kalau ada acara-acara parfum langsung buka boots di Kota Bandung.
1: Boleh banget.
0: Ya, amin.
1: Amin.
0: Makasih Teh Ulan ya.
1: Sama-sama.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda nge-ekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.

0: Nah, nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Oh, ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadinya ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
2: Pasir ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan layang Pasuparti.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Terima

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
2: 96FM. Yang terbaru di Pro2 Bandung.
3: Lagu terbaru di Pro2 Bandung.
0: 20.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosie and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
0: Lagu juara minggu ini on International Top 20.
2: International Top 20.
3: Jangan lupa jualan Lendong Game. Lendong.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic, ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
6: Sore ceria. Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Produe. Rangga Hadiansyah di Sore Ceria bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. Tapi sebelum itu teman Produe, di jam 4 sampai di jam 5 ini kita bakal gabung ke Produe FM Jakarta untuk siaran network seluruh Indonesia di Music Live Chat. See you sama Rangga nanti di jam 5 ya teman Produe. Happy Saturday night.
6: Produe FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
6: Sore Ceria,
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore,
1: Rio Nada Bumi. Selamat sore, Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik, rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Okay.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Okay deh, langsung aja kita sambut. Ini dia Genre Band. Yeah. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Okay.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah
0: memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Unyu-unyu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi.
0: Oke.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh, band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid. Udah lumayan juga, lah. Udah lama juga gitu ya. ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, sorry. Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambak-ngambak kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin jangan teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya,
0: yeah,
2: akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu-gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke. Masih
1: ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak. Kan?
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasanya kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Dimix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Oke.
2: Kan kita ngeliat kamus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan, dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin, Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih campur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya, ada pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya, dari God Bless-nya lah ya kan,
2: sampai
1: turun ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa. Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti ada kekurangan di fisik ya.
0: Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling
0: juga.
1: Nyaman,
0: ya. Gitu
2: itu yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Mah
2: enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke. Show must go on. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Akhirnya
2: jadi menuju lakban itu, asal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat-alat
1: penelitiannya.
3: Barbel, ikat barbel berat.

0: Okay.
1: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu.
0: Iya, yeah, yep.
1: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda. Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
1: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin. Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
1: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
2: Gue juga baru denger ini.
1: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
1: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
1: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
2: Belajar dari mana ini?
1: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
2: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
1: Itu ngomong dia juga.
3: Aman pokoknya semuanya.
2: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
2: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam loh ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
2: Balik ya.
0: Iya. Nah,
4: sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya
2: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing.

0: tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nomor bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya,
0: mungkin
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama Haka Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama Haka Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kan masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus ya, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, merdeka. Jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn ya kan, Minta, Ryota ya. Juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jetre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu Jetre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Pro 2 FM
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat sore teman Pradu. Halo, Rangga Hadiansyah is back di sore ceria ini. Atau teman Pradu, alhamdulillah di RRI Bandung. By the way, update ini udah rame banget ya. Udah ada komunitas bermain, dia lagi pada main lompat tali, rame banget. Terus nanti malam bakal ada siaran out of the box, siaran di luar, bakal ada antri susu juga, minuman. Terus bakal ada live band juga teman Pradu yang pasti bakal seru-seruan. Tapi sebelum seru-seruan nanti malam di RRI Bandung yang free ini, yang bisa kamu datengin langsung juga, gimana kalau kita cek dulu aja lalu lintas di kota Bandung di sore hari ini.
1: Kali ini Dewi Safira sudah berada di kawasan Arus Lalu Lintas

Sore ceria barengan sama Rangga Hadiansyah, kita cek kota Bandung yang alhamdulillah dari tadi tuh panas banget ya teman Prodo. Walaupun tadi malam katanya banyak orang denger dentuman keras ya. Jujur gue mah tidur teman Prodo, tibra pisan. Nggak ngeh ada apapun, kayak nyenyak banget. Kayak pas bangun pagi-pagi tiba-tiba rame di sosial media. Aduh, tapi semoga nggak ada apa-apa ya teman Prodo. Rada harariwang kayak gini. Udah di akhir zaman begini mah harus banyak istighfar dan ibadah. Tapi buat kamu yang mau keluar, by the way Rangga mau infoin dulu nih. Arus lalu lintasnya di Bandung sore menuju malam ini tuh padat banget ya. Mau di Pasteur suka jadi ke arah Setia Budi, ke Pasir Kaliki ke bawah, Festival CityLink juga lebih panjang pun terpantau padat merayap. Apalagi kalau kamu ke area alun-alun Bandung, terus di sana ke area Braga, terpantau padat merayap sampai ke area Jalan Merdeka, Wastu Kencana, Insinyur Haji Juanda Dago, sampai ke area Baksil Cimbuleuit, terus ke area Dago yang Tahura juga terpantau macet teman Prodo. Kalau Bandung Timur gimana gak? Sama juga. Lewat Cicaheum, alun-alun, Cibiru padat merayap. Turun ke bawah ke Metro Indah Mall ini atau di area Samsat Soekarno Hatta macet juga. Terusan Buah Batu sampai Bojongsoang pada tersendat loh. So buat kamu teman Prodo yang mau pergi-pergian lagi juga ke area Ibrahim Haji atau Gatsu, hari ini terpantau macet. Ahmad Yani, Jalan Riau juga sama. Wah, hampir semua titik di kota Bandung hari ini macet teman Prodo ya. Yang penting kamu harus enjoy aja walaupun macet-macetan, jaga keselamatannya, jaga kecepatan berkendaranya demi keselamatan kamu dan pengendara lainnya juga yang mengalami gue sama ayangnya. Kalau macet-macetan sama ayang mah, oh udah pasti bakalan tetap happy ya teman Prodo. Tapi kalau kamu sama ayang macet-macetan tapi marah-marahan, wah kayaknya itu bukan orang yang tepat deh. Ganti pasangan gih.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Teman terbaik.

Tengah pengen ngabarin teman Prodo, jangan sampai kamu ketinggalan nih, karena di kawasan RRI Bandung udah semakin rame banget nih orang-orang lagi pada main games apa ya. Jujur penuh banget teman Prodo dari teman-teman komunitas bermain, karena kita bakalan ada di acara Out of the Box, siarannya keluar dari box studio. Kita bakal siaran di Obi Van-nya RRI Bandung, alias di mobil van yang cukup klasik banget dan antik dan unik juga. Jadi kamu bisa banget datang ke sini for free teman Prodo buat ikutan main games bareng sama komunitas bermain, terus buat nikmatin jajanan kulinernya juga, terus buat dengerin juga asik-asikan di acara live band indie-nya juga. Sekali lagi Rangga undang kamu buat datang ke RRI Bandung sekarang banget teman Prodo, dari jam 7 ini kita udah mulai juga, bahkan dari sekarang sampai di jam 11 malam. So buat kamu teman Prodo langsung aja datang, dan Rangga tungguin sampai di jam 11 ya. Alamatnya RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Thank you.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Prodi FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat sore menuju malam teman Pradua Rangga Hadiansyah di sini. Ghost to out of the box siaran di Aditya, penyiarnya udah ada di sini. Kita bakal mulai on air di jam 7. Tapi kalau kamu pengen nonton langsung siarannya, bisa langsung datang ke RRI Bandung di jam 7 malam ini for free. Banyak UMKM juga, ada live musik, ada komunitas bermain yang pastinya bakalan seru banget. Tapi Rangga belum ke venue-nya nih karena Rangga masih di box siaran. Tapi Rangga penasaran kalau di out of the box ini, di luar siaran ini ada apa aja nih kira-kira? Kita coba tanya aja Raya Alifa deh. Halo Raya Alifa.
1: Halo Rangga dan teman-teman Pro2. Ira lagi jalan menuju venue ya. Jadi buat teman Pro2 yang pengen kesini, ditungguin banget karena ini udah mulai ramai nih teman Pro2 ya. Ada komunitas bermain yang tadi baru aja main bareng, seru banget aku liatnya dari sore dan sampai sekarang. Semangatnya masih benar-benar luar biasa banget. Dan sekarang juga teman Pro2 bisa lihat dari pinggir jalan di Ponegoro kalau emang udah ada sesuatu yang berkilau. Itu adalah lampu-lampu dari sekitaran Obi Fan nih Gaga, karena sebentar lagi kita bakalan live Obi Fan barengan sama Randy.
0: Wih, mantap.
1: Terus juga nih Gaga, terus, dan juga teman-teman dan teman-teman Pro2 juga nih, sebentar lagi bakalan ada band indie ya nanti di jam 7. Terus juga kalau teman Pro2 kesini mau beli jajan, jangan khawatir banget karena di sini ada yang namanya antri susu. Jadi ada antri kopi deh. Tapi dia jualan juga nih kopi susu, ada varian 1 liternya juga. Dan di sini tuh juga ada banyak nih tempat-tempat buat teman Pro2 duduk. Jadi sambil ngopi, sambil makan juga kayaknya udah paling lengkap gak sih Rangga kalau misalkan jam segini mau nongkrong sambil makan sambil ngopi nih di antri kopi nih gak?
0: Wih, mantap. Ada apa aja menunya, Rai?
1: Kalau menunya di sini aku lihat tuh ada kopi susu aren ya, terus juga persiapan nih dari pemilik tenanan nih ya gak ya, aku belum berani ganggu, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi ya untuk ngobrol bareng nih. Tapi kalau misalkan lihat di bannernya ada banyak pilihan kopi, ada kopi susu aren, kopi susu pandan, kopi susu butterscotch, susu salted caramel. Bahkan kalau teman Pro2 pengen nongkrong lama di sini, tenang aja karena ada varian 1 liternya gak ya. Kebayang gak tuh seberapa lengkapnya?
0: Wih, mantap ternyata ya. Tapi kalau tadi saya lihat ada yang main-main gitu, Rai. Teman Pro2 pada penasaran juga lewat jalan RRI, kok banyak orang kayak loncat-loncat, itu lagi apa sebenarnya sih?
1: Nah, tadi tuh lagi main bareng sama komunitas bermain Bandung, Gaga. Nah, kalau misalkan teman Pro2 ngeliat kalau main kayak gitu, masih nggak ikutan. Jadi harus banget tuh namanya join, Gaga. Nanti juga bakalan ada performance dari band indie, komunitas stand up juga. Dan juga kita bakalan ngobrol juga barengan sama komunitas bermain Bandung yang tadi seru-seruan. Kira-kira tadi main apa aja, ngapain aja, itu nanti kita bakalan bahas di Pro2 Out of the Box malam ini, Gaga.
0: Thank you banget, Raya.
1: Dan juga nih buat buat teman Pro2 juga yang mungkin belum sempat di jam 7, tenang aja karena kita sampai malam di sini Gaga ya. Jadi jam berapapun selama sebelum jam 12 kita masih di sini ya Gaga ya.
0: Siap ya. Jadi sampai malam aja, mending malam mingguan di sini ya.
1: Bener-bener karena pasti kan teman Pro2 juga ngerasa enggak sih kalau misalkan mungkin kamu ngerasa aduh kemana lagi yang seru, ke RRI Bandung aja ya teman Pro2 sambil juga ngeliatin siaran Pro2 di dalam Obi Fan RRI Bandung yang ikonik itu Gaga.
0: Itu dia gaskeun.
1: Itu dia memang.
0: Mameng. Thank you Rangga Hadiansyah.
1: Aku dong, salah. Thank you, tapi Raya. Nanti kalian kesini kan?
0: Aduh, saya kayaknya pengen deh.
1: Iya dong, kan ada teman Pro2 juga yang mau foto bareng sama Gaga, sama Randy, itu bisa banget. Langsung datang ke RRI Bandung.
0: Oh kak, ada pertanyaan nih dari teman Pro2, ini outfitnya harus cetar nggak atau normal aja boleh katanya?
1: Mau cetar, mau outfitnya membahana badai, pokoknya yang penting kamu datang ikut seru-seruan deh pokoknya. Jadi kamu bisa menjadi diri kamu, versi terbaik dari diri kamu gitu.
0: Asik. Gaskeun. Siap. Thank you Raya Alifa. Sukses,
1: thank
0: lancar
1: you,
0: acaranya.
1: Raya. See you teman Pro2 di Pro2 Out of the Box sebentar.
0: Wih, asik. Terima kasih banyak sekali lagi teman Pro2. Sangat tunggu kamu di RRI Bandung right now.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Gerik gerik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes teman Pradue, masih bareng sama Rangga Hadiansyah dan Rangga ada Randy juga nih yang lagi persiapan buat acara Out of the Box. Coba Randy, halo Randy, halo. On air dulu, coba-coba ngomong di mic dulu, Ran. Coba, mana? Situ-situ coba.
1: Orang lagi nyisir juga.
0: Nah, gimana nih persiapannya Bang di acara Out of the Box? Karena ini adalah program pertamanya, buat ceritain dikit kayak ini programnya gimana lu
1: coba. Oke, thank you Rangga. Gue jadi narasumber ya, thank you.
0: Kalau usah, lu ngomong aja biasa, maksudnya kamu ngomong aja, gak usah.
1: Jadi ini adalah sebuah program bertajuk Pro 2 Out of the Box.
0: Wih, apaan?

0: main Bogor ya.
1: Bandung lah. Oh, ngapain mereka main ke sini? Udah main di Bandung aja kejauhan.
0: Komunitas bermain Bandung ini mereka lagi pada main. Terus juga nanti di jam 7 bakalan ada penampilan band indie. Ada Rangga anak stand up juga kan Rangga kan ya.
1: Rana itu Rana bukan saya.
2: Saya pernah ikut aja audisinya gagal gitu.
0: Akan ada penampilan stand up comedy juga seru. Dari komunitas stand up Indo Bansel ya.
2: Iya.
0: Stand up Indo Bansel terus Star juga.
2: Star Jaksel ya.
0: Bukan dong. Oh. Benar sama-sama anak selatan.
2: Sama selatan.
0: Tapi kan? Satu Bandung, satu Jakarta. Oh. Tapi sama-sama keren.
2: Ih, bentar. Ada stand up jam apa dulu sih band ini dulu ya?
0: Pertama Info Pro 2 dulu.
2: Itu gua, itu enggak usah dibahas rundown Pro 2-nya. Maksud gua tuh enggak usah acaranya, enggak usah.
0: Oke. Okay. Jadi pertama kita akan ada bumper.
2: Lu ini produser.
0: Pertama kita akan ada band ini dulu Rangga.
2: Di breakdown
0: dari jam 7 sampai jam 8. Oh. Tadi jam 8 bakalan ada tadi stand up. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol juga sama komunitas stand up Indo Bansel. Soal mungkin nanti teman Pro 2 ada yang tertarik pengen join ke komunitas stand up Indo Bansel, bisa kita tanya-tanya juga, dan kita akan live TikTok juga.
2: Di Pro 2 BDG.
0: Kita akan TikTok, live TikTok di Pro 4.
2: Ngapain? Kan ini program yang Pro 2.
0: Oke.
2: Enggak usah di Pro 4.
0: Out of the box, bro.
2: Out of the box, benar juga sih. Out of the box.
0: Dan spesial malam ini kita akan nemenin kamu sampai jam 11 di depan kantor RRI Bandung. Di jalan apa, Rangga?
2: Yang pasti di jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung. Kalau yang nanya di mana lokasinya, sebelah banget Pusdai.

0: Tahukah kamu, sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama teman Pro 2, ajang penghargaan Golden Globes bekerjasama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production menghadirkan Golden Globes Impact Prize for Documentary di VIS Festival Film Venezia Italia. Dikutip dari Verity di hari Sabtu ini waktu setempat, di mana penghargaan tersebut dihadirkan ke dalam Festival Film Venezia untuk film dokumenter yang berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak. Golden Globes, Artemis Rising Foundation, dan Think Film Impact Production pertama kali bermitra untuk meluncurkan penghargaan film dokumenter di Festival Film Cannes 2025 dan mereka memperluas kemitraan ke Venezia di tahun lalu.
2: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Lisa, solois sekaligus anggota grup Blackpink mengungkapkan batasan-batasan yang harus dihadapi sebagai idola K-pop. Menurut siaran Korea Herald di hari Jumat kemarin, Lisa dalam film dokumenter Always Lalisa antara lain berbicara mengenai batasan bagi idola K-pop dalam menjalin sebuah hubungan. Ia mengungkapkan bahwa semasa muda dia beberapa kali menjalin hubungan asmara tetapi harus berkencan dengan pasangannya secara sembunyi-sembunyi.
2: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menginginkan agar kualitas pencak silat terus ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan besar membawa olahraga milik bangsa Indonesia mendunia. Ia mengatakan kualitas pembinaan sangat penting untuk melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang akan memperkenalkan maupun membina pencak silat di seluruh dunia. Menpora juga menginginkan agar pencak silat dapat dipertandingkan di panggung Olimpiade seperti beberapa cabang olahraga yang dimiliki negara-negara di Asia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pradua. Udah masuk di jaga malam, udah di jam 7 lewat 12 menit teman Pradua. Yang mana udah pasti di jam 7 ini kita bakal masuk ke Pradua Out of the Box. Wuhui. Yang ditunggu-tunggu nih teman Pradua, sekali lagi Rangga mau ingetin kamu buat ajakin kamu juga, ajakin teman-temannya kamu, keluarga kamu, pacar kamu buat datang ke RRI Bandung. Kita bakalan udah mulai nih acara Out of the Box-nya, siaran di OB Fan RRI Bandung, terus ada komunitas bermain juga, ada UMKM, ada main PS juga di sini, terus ada live musik juga. Yang pastinya bakal seru-seruan banget teman Pradua sampai di jam 11 malam atau bahkan jam 12. Nongkrong aja sini di RRI Bandung sambil jajan nyuangki dan semuanya bisa banget ya. Sekaligus Rangganya pamit teman Pradua, izin pamitnya. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari sore tadi di sore ceria. And it's time for me to go teman Pradua. Kita gabung ke Pradua Out of the Box barengan sama Randy Aditya.
1: Live from OB Fan RRI Bandung, Pradua Out of the Box, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pradua, live from OB Fan RRI Bandung, langsung dari depan kantor RRI Bandung. We are proudly present this is Pradua Out of the Box. It's a special night teman Pradua, happy weekend buat kamu yang lagi malam mingguan di sekitar kota Bandung. Randy sekarang situasinya agak berbeda, kondisinya agak berbeda. Bukan karena sesuatu yang mungkin kamu takutkan, tapi karena sesuatu yang baru teman Pradua. Di mana Randy lagi siaran di OB Fan RRI Bandung, tepatnya di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 ya. Dan bukan cuma Randy yang bisa melihat keseruan di sini, tapi juga kamu juga bisa langsung nonton di live TikTok kita @pro_2bdg, atau kamu juga bisa langsung datang ke depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Abis ini kita akan menyaksikan sebuah penampilan band indie yang udah standby juga teman Pradua. Terus juga nanti bakalan ada penampilan stand up comedy. Terus juga nanti bakalan ada komunitas bermain Bandung. Kalau itu sih mungkin udah dari sore sebenarnya ya, yang kayaknya lagi rame-ramenya sekarang teman Pradua masih main juga. So buat kamu yang pengen join, boleh banget langsung meluncur ke depan kantor RRI Bandung. So let's go teman Pradua, kita mulai langsung malam ini jaga malam spesial live from OB Fan RRI Bandung. This is Pradua Out of the Box.

0: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Dan sekarang di Obi Fan RRI Bandung udah ada teman-teman dari Las Neglas.
1: Halo semuanya.
0: Halo. Ini teman-teman mahasiswa seni musik UPI sebenarnya ya?
1: Betul.
0: Keren. Las Neglas nih, genrenya berarti alternatif rock, betul?
1: Betul, Kak.
0: Keren. Betul. Kalian udah ngumpul tuh dari kapan sih sebenarnya?
2: Terbentuknya Las Neglas ini mungkin di tahun 2024 ya.
0: 2024.
3: Awalnya itu ada ini, kita kan satu kosan nih.
0: Oh, di mana kosannya?
1: Di Negla itu dia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kita ngumpul di kosan, lagi gabut-gabut. Kayaknya daripada gabut gini mending bikin band deh.
0: Woi.
3: Waktu itu sempat ada jenis pertama itu tampil di acara kampus.
0: Oh. Oke. Ini berarti awalnya sebenarnya band ini ya, band sebuah event gitu.
1: Iya. Bisa dibilang.
0: Ah, siapa inisiatornya di antara kalian berempat?
3: Inisiator.
0: Oh, belum datang.
1: Mohon maaf ya teman-teman ya.
0: Tapi aku belum tahu nih, kalian masing-masing megang apa nih? Megang kendali kah atau megang apa? Boleh disebutin satu-satu personilnya sebagai apa nih?
2: Mungkin kita mulai dari aku ya. Aku sebagai vokalis.
4: Nah, vokalisnya di sini tuh ada dua. Yang satu lagi belum datang, namanya Acep.
0: Acep.
4: Iya. Nama aku, kalian bisa panggil kakaknya Echa aja, Echa.
0: Echa.
4: Iya.
0: Dia pasal?
4: Bukan. Oh, tapi Echa ya, gak apa-apa ya.
0: Tapi mirip ya. Echa Acep. Bener. Kalian baru sadar juga kayaknya.
4: Aduh. Enggak ya. Echa aja.
0: Sama Acep lagi on the way ke sini sebagai vokalis.
4: Iya. Vokalis.
5: Aku Danur sebagai drummer.
0: Oh, ini yang Mada atau yang pertama nih Danurnya nih?
6: Kayak judul film.
0: Tapi kamu tahu film Danur enggak?
5: Tahu.
0: Tahu kan?
5: Iya, semenjak film itu muncul dikasih tahu jadi film horor mulu pas kenalan sama orang.
0: Danur, megang apa Danur?
5: Drum.
0: Drum, gokil. Di sebelah sini ada siapa nih?
7: Halo, saya Noval sebagai gitaris.
0: Yeah. Sebelahnya?
8: Ku Fadlan sebagai bass.
0: Bass, betul. Jadi total ada 5 personil ya?
8: Iya. Yep.
0: Oke. Okay. Kalian ini kan sebuah band, semuanya satu jurusan yang sama nih?
5: Sama.
0: Oke, okay. Sebuah band yang didasari sebuah event yang pengen diikutin gitu ya. Terus akhirnya bikin band. Kan berarti secara prepare nggak terlalu banyak waktu tuh yang bisa disiapin. Karena ada deadline si event yang bakalan kalian manggung di situ gitu kan. Event apa sih?
5: Kamsimi. Ya, waktu itu collab sama prodi kita, ya, Mr. Dab sama Mr. Dab.
0: Oke, di UPI.
5: Di UPI.
0: Oh, ada siapa aja selain kalian yang tampil berarti? Ada band-band gede gitu nggak?
4: Kalau misalnya se-area kampusnya tuh band-band UKM-UKM kampus aja sih. Tapi ada event besarnya yang ada di Bandung, yang di
0: Kircon,
4: iya. Itu ada kemarin tuh.
0: Cangcuter,
4: yeah, yeah. Terus banyak sih itu, iya.
0: Oke. Tapi kan bisa aja kalian setelah event ini beres, kayak ya udah gitu, udah selesai. Tapi kalian memutuskan untuk lanjutin aja gitu.
4: Iya, itu kan. Nah, setelah itu akhirnya kita coba nih buat, karena ada waktu beberapa bulan setelah beres kuliah kemarin tuh semester itu, kita coba live streaming di TikTok.
0: Nyanyi.
4: Iya, awalnya tuh bertiga ya.
0: Bertiga. Siapa
8: awalnya
0: aja bertiga?
8: Bertiga ini. Aku, Noval sama Acep awalnya.
0: Oke.
8: Gabut gitu. Nah, ternyata setelah streaming itu, dulu akustik
0: gitu.
8: Okay. Jadi belum ngeband. Nah, jadi semacam live akustik, gabut-gabut aja, dan ternyata wah banyak yang support nih. Nah, akhirnya ya udahlah, toh ada band The Neglas yang main di event itu. Nah, akhirnya kita memutuskan buat main bareng gitu.
0: Jadi live TikTok lah yang menyatukan kalian sebenarnya ya.
4: Iya, betul.
8: Bisa dibilang seperti itu.
0: Yoi. Betul, kita juga lagi live TikTok nih di @PRO_BDG. Jadi buat kamu yang pengen nonton keseruan Pro 2 Out of the Box langsung dari dalam Obi Fan RRI Bandung, bisa langsung meluncur ke TikToknya Pro 2. Ini band berarti udah jalan berapa bulan ya?
4: Udah hampir 2 tahun ya.
0: 2 tahun?
4: Iya.
0: Dari awal kalian mungkin masih menjadi seorang maba yang lugu sampai sekarang menjadi, nggak tahu menjadi apa kalian di kampus.
3: Lagi mencari.
0: Kan tingkat berapa sih berarti? Tingkat berapa berarti sekarang?
4: Sekarang, nah ini tuh ada beberapa yang udah lulus nih, baru kemarin sidang.
0: Ah, congratulations, yeah, siapa yang lulus?
8: Terima kasih.
4: Kita bertiga.
5: Sama aku, sama aku.
0: Selamat ya.
4: Ada dua orang lagi yang masih pengen mencari ilmu lebih lama lagi ya di kampus. Jadi kayak nambah semester dia.
0: Iya, oh alias tidak lulus-lulus ya. Tapi seni musik susah gak sih kalau kalian di kampus buat dapetin nilai gitu?
5: Kalau dibilang susah sih tergantung orangnya ya. Kalau emang passionnya di musik ya gampang-gampang aja gitu kalau buat ngejalaninnya. Kecuali emang terpaksa gitu masuk ke musik, ya pusing sendiri pasti.
0: Iya juga sih ya, yeah. Kalau di jurusan seni musik tuh berarti ada satu spesifik alat musik yang kalian kuasai banget atau kalian harus bisa semua?
5: Ada spesifik mayornya masing-masing. Anak mahasiswa.
0: Anak siapa? Kalau boleh tahu. Udah punya anak? Tapi kalian berarti alat musik yang dikuasain sama yang dimainin di Las Negla sama?
5: Beda.
0: Wah, kenapa?
5: Kebetulan ini kita kebanyakan mayornya piano semua di sini. Piano,
0: ya.
5: Kecuali Eca di vokal.
0: Oke.
5: Sama
0: cuma Eca doang berarti piano, yang ya. Sejalan dengan yang di kampus ya.
8: Linjur.
5: Soalnya kita piano semua.
0: Oh, biasanya semua piano.
5: Iya.
0: Oke. Kalau referensi band atau musik untuk bikin si Las Negla ini berarti siapa? Ada enggak?
8: Ada.
0: Siapa tuh?
8: Siapa Nova?
0: Di antaranya ada. Ditanya lagi Nova.
7: Ada di antaranya salah satunya, salah duanya, salah tiganya ada Perunggu, ada Hindia,
0: Okay.
4: Ada Reality Club ada juga.
0: Reality Club. Kalian terinfluence banget sama Baskara berarti ya, kayaknya. Ya.
4: Iya. Vokalisnya.
5: Vokalisnya iya benar.
0: Iya. Terus bikin kayak lomba sihir ya, yang vokalisnya cewek.
4: Iya. Ya.
8: Bisa jadi. Mirip sih ada ceweknya
0: juga. Iya. Kalau Reality Club kenapa kira-kira?
8: Yeah. Ya genrenya juga sejalan lah sama genrenya Las Negras gitu. Dia indie. Dia ya, alternatif terus dia suka gitu. Eksperimen juga kalau Reality Club kan.
0: Vokalisnya cewek juga Reality Club ya?
8: Iya, vokalisnya berdua juga sama.
0: Oh iya bener. Reality Club berarti ya yang jadi referensinya. Terus Hindia tadi ya?
5: Iya, Hindia
0: Perunggu, band-band yang mungkin jadi banyak referensi juga buat band-band sekarang kayaknya ya.
4: Iya.
0: Oke. Ani enggak sabar nih teman Pro 2 pengen langsung dengerin performance dari Las Negla, tapi sabar dulu teman Pro 2, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Las Negla. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696 atau kamu langsung bisa juga komen di live TikTok kita di @proangka2bdg. Stay tune bareng sama Randy Aditya masih di Pro 2.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Malam-malam.
5: Jaga malam spesial teman Pro 2 live from Obi Fan RRI Bandung. Pro 2 out of the box barengan sama Randy Aditya dan juga Las Neglas. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Las Neglas yang lagi ada di dalam Obi Fan RRI Bandung, masih disiarkan live juga di TikToknya Pro 2. Sebuah band yang diawali dari circle kampus sebenarnya ya. Yang memang teman-teman juga udah secara jurusan masuk banget nih seni musik gitu kan. Tadi referensinya ada 3 ya secara band ya. Perunggu,
1: India, Reality Club.
5: Reality Club. Oke. Apakah band-band itu menjadi referensi juga ketika kalian bikin sebuah karya lagu?
6: Ya bisa dibilang iya juga sih. Tapi enggak terbatas dengan 3 band itu ya, karena banyak juga kita banyak dengar-dengar band dari luar juga. Dan ini juga influence-nya The Beatles ini.
7: Oh. Ya, jadi reference musiknya beda-beda gitu tiap orang sebenarnya.
5: Oh. Disatuin. The Beatles siapa?
7: Aku.
5: Oh, kamu.
7: Basisnya, The Beatles. Basis.
5: Betul. Sebutin satu lagu The Beatles yang underrated. Ayo.
1: Ayo.
5: Sampai nyebut Don't Let Me Down, awas nih.
7: Drive My Car.
5: Oke, boleh.
7: Nah, itu dia.
1: Coba nyanyiin dikit.
7: Enggak ya, enggak poser ya.
5: Pengetahuan lagu The Beatles. Kalau yang lain ada yang lebih yang ekstrim lagi enggak secara referensi?
6: Aku dengerinnya EDM sama metal.
5: Keren. Tapi mungkin karena kalian jurusan seni musik jadi perlu referensi yang banyak kali ya,
6: benar
5: untuk
6: ya
5: bikin sebuah karya lagu. Nah, ini satu lagu yang udah dirilis juga dari bulan Juni, judulnya Love Again, betul ya?
6: Iya, Love Again.
5: Kalau ini menceritakan tentang apa berarti?
1: Nih, kebetulan
7: kita langsung ke penciptanya saja, pencipta liriknya.
5: Danur,
7: silahkan penulisnya.
6: Jadi Love Again ini menceritakan tentang seseorang yang masa lalunya itu sudah menjalani kisah cinta yang pahit lah ya. Terus dia masih ada trauma-trauma tapi mau mencoba untuk membuka hati untuk yang lain gitu.
5: Oh, makanya untuk love, yang baru. Again.
7: Love again. Yeah.
5: Love again. Yeah.
7: Cinta lagi.
5: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita akan uji kejujuran Danur di sini dari pertanyaan yang bakal aku lontarkan sekarang. Inspirasinya dari mana sih Danur? Kalau boleh tahu.
6: Inspirasi dari kisah kehidupan.
5: Kehidupan siapa sih Danur kalau boleh tahu Danur? Ya,
6: kehidupan aku sendiri sih.
5: Keren, jujur berarti, jujur. Jujur, jujur. Emang yang jadi bahan ide terbaik buat kamu pengalaman pribadi?
6: Bisa dibilang gitu, karena dengan adanya pengalaman pribadi muncul ide-ide tuh jadi lebih ngalir gitu buat nulis lagu.
5: Tapi ini pertama kalinya kamu nulis lagu? Atau sebelumnya?
6: Iya, kalau yang untuk benar-benar rilis ya baru ini.
5: Ada tim yang bantu mixing atau pakai krunya gitu?
6: Kita semua.
5: Iya, aku mikirnya kayaknya kalian-kalian juga bisa deh.
6: Iya.
7: Emang iya.
5: Ini iya kan? Iya kan?
6: Basisnya ini produsernya. Yang mixing, mastering.
5: Apa kira-kira role yang mungkin biasanya ditulis di label cover gitu ya, cover album, yang role itu mungkin dipelajarin juga di jurusan kalian? Produser tadi
7: ya. Iya, salah satunya sebagai produser. Terus ada juga yang mengaransemen, ada yang nulis lirik.
6: Iya.
7: Ya, macam-macam sih.
5: Ada ya mixing.
7: Yang mixing aku juga kebetulan.
5: Ini mah enggak usah nyewa kru ya. Kayaknya stage crew juga kalian juga ya kalau manggung.
6: Iya. Kita pengalaman semua jadi stage crew.
5: Yoi. Malah kalau misalkan
6: event-event kampus
5: butuh soundman bisa juga kemarin ya.
6: Bisa sama saya.
7: Nah, dia soundman.
5: Soundman kamu?
6: Iya. Di kampus-kampus suka nge-sound di event-event himpunan.
5: Betul kan 3 udah lulus nih.
6: Iya.
5: Sudah mulai ada perbedaan jadwal enggak?
1: Buat
7: sejauh ini belum sih.
5: Iya. Belum, masih aman.
7: Iya.
6: Masih kosong.
1: Masih nganggur-nganggur
7: aja. Masih mencari sih. Locker kah?
1: Iya, info locker.
5: Locker dari bandnya atau locker pekerjaan nih?
1: Pekerjaan.
5: Karena banyak banget band-band dua-duanya juga ya.
7: Dua-duanya.
5: Mudah-mudahan dapat dua-duanya. Karena kan banyak band yang berasal dari circle kampus setelah pada lulus, yaudah mencar-mencar. Tapi ada juga beberapa yang sampai sekarang masih bertahan gitu. Yeah. Kalian memang ingin ini sustain?
1: Pengen banget. Lagi siapin apa? Komitmen juga sih buat nanti kedepannya bikin plan. Mungkin satu tempat bareng gitu ya.
7: Iya, diantaranya mau tinggal bareng gitu.
1: Tinggal bikin rumah studio bareng kali ya.
7: Buat studionya.
6: Studionya.
5: Studionya. Oke, baik. Setia Budi dingin sih ya. Gitu. Sebuah kosan sih kayaknya. Memang dingin sih. Bikin home base meren ya.
6: Iya, home base. Bikin home base maksudnya itu.
5: Selama ini kalian kalau nongkrong biasanya berarti di mana?
1: Di kosan.
6: Di kosan.
5: Kosan siapa yang bisa dipakai buat home?
1: Ini dia.
7: Kosan saya.
1: Karena kamu semua alat dia juga
7: ini. Di Negla.
1: Di Negla.
5: Oh, di Negla ini kosan kamu.
7: Iya. Yeah.
6: Kosan kita semua.
7: Semuanya di Negla.
5: Oh, tapi beda kamar kan?
7: Iya, yeah, beda. Beda okay. Dong.
1: Jadi dalam satu lingkungan yang berdekatan lah gitu.
5: Ah, di Negla. Negla itu sebelah mananya Upi?
1: Di sebelah atasnya Ledeng, Upi. Ledeng.
5: Ledeng.
1: Yeah, deket Ledeng. Atas lagi.
5: Sarasan Bajuri.
1: Ya, betul.
5: Ah, oke okay, oke. Okay. Jadi secara suasana pun kayaknya masuk banget ya buat bikin lagu ya.
1: Iya, yeah, yeah. Betul.
5: Kayak dingin. Saya sama Judi dingin kan?
1: Iya, yeah, dingin lumayan.
5: Dingin banget. Dingin banget. Ada ini enggak ada komplainan dari ibu kos enggak kalian berisik gitu?
1: Waduh.
7: Gimana ini?
6: Gimana ya?
1: itu problem kita juga sih sebenarnya. Cuma ya udah diobrolin lah. Ada
7: udah ada diskusi ya sama tetangga.
5: Kebetulan. Oh, iya. Ada diplomasi dengan tetangga.
7: Betul ada.
5: Sekali ada.
7: Ada.
5: Pakai peredam enggak kan itu kamar kos yang maksudnya nyewa gitu bukan rumah sendiri.
1: Ada peredamnya?
7: Ada peredam cuma
6: ada tapi belum redam sepertinya.
7: Itu dia.
5: Kayaknya di titik-titik tertentu aja ya, belum semua ya.
7: Betul.
5: Oke, okay, ya suka dukanya ngeband di kosan ya. Tapi mungkin jadi cerita juga. Kamu sebagai satu-satunya perempuan yang harus berhadapan dengan kalau sama Aceh berarti 4 ya. 4 orang cowok gimana nih?
1: Ada sebenarnya kayak sebagai cewek mah pengen cewek sama cewek tuh beda ya ngobrolnya sama cowok gitu kan. Tapi udah mulai terbiasa sih buat sekarang tuh kalau ngobrol lebih terbuka kali gitu ya sama cowok gitu.
5: Jadi lebih ya dicocok-cocokin lah ya.
1: Iya, dan kurang lebih kita cocok juga sih hampir. Apalagi sama Acep gitu, klop banget gitu ya.
5: Oh, makanya jadi vokalis berdua ya.
1: Iya.
5: Oke, oke. Ada, ini gak sih ada kayak semacam targetan dalam 2026 nih selain dari si Love Again ya. Kalau udah tulisin BTW udah rilis bulan Juni kemarin ya.
7: Iya, iya.
5: Selain dari
7: Juli.
5: Juni apa Juli?
7: Juli. Ayo.
5: Udah lama soalnya nih.
1: Juni tanggal 26. Juni,
7: oh,
1: tanggal
7: itu 26. Dia.
5: 26. Juni, oh iya. Juni kan bulan 6 ya?
7: Iya, benar.
5: 6 2026.
7: Nah, itu,
5: ya,
7: dia, itu dia. Itu lupa.
5: Cantik-cantikin itu tanggal.
1: Iya.
5: Masih belum hafal.
1: Enggak tahu mereka ini, aduh Farah.
5: Ada targetan lain enggak di 2026 ini kalian pengen ngapain gitu?
6: Target album sih 2026.
5: Keren.
6: Iya.
5: Udah di prepare?
6: Udah. Udah ada beberapa lagunya juga.
5: Oh udah ada.
7: Salah satunya mau dibawain nanti. Iya.
5: Oh iya. Ya,
6: cuma masih demo aja sih.
5: Unreleased project nih berarti nih.
7: Iya. Betul.
5: Keren. Untuk album berarti pengerjaannya udah berapa persen nih sampai sekarang?
6: 10% kan.
5: Lah gimana sih?
6: Baru nulis lirik kebanyakan sih.
5: Lirik. Emang kayak susah ya bikin album ya zaman sekarang ya. Apalagi ngepromosiinnya gitu. Nanti datang lagi makanya ke Music Live Chat Band Indie di Pro 2 setiap Sabtu.
6: Boleh. Yo, ini thank you banget loh udah diundang.
7: Terima kasih ya.
6: Terima kasih dari Pro 2 Bandung.
5: Aku jujur gak sabar untuk nonton penampilan langsung dari Las Neglas sama Pro 2. Dan sekali lagi buat kamu yang pengen nonton langsung juga boleh banget datang ke depan gedung kantor RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Karena bentar lagi mereka bakalan live-nya nih ya. Ini mereka akan langsung lari ke sebelah Obifan untuk perform teman Pro 2. Sebelum kalian siap-siap prepare buat manggung, ada lagi yang mau disampaikan buat teman Pro 2? Suruh request. Dijaga.
6: Jangan lupa dengerin lagu kita di Spotify, di Apple Music, dimanapun udah rilis ya. Udah ada MV-nya juga di YouTube. Love Again. Thank you.
5: Sama-sama. Las Neglas. So here it is, teman Pro 2, Las Neglas. Thank you.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Stay tuned on Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa Out of the Box, berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Produa. Disiarkan live juga di TikToknya Produa, @pro_bdg. Jadi kayak penasaran nih, udah siapa aja nih yang join di live TikTok kita ya. Nanti kita absen-absen juga seperti biasa. Dan selagi buat kamu teman Produa yang pengen datang ke Produa Out of the Box, boleh banget langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61, karena kita akan terus bakalan ada di sini sampai nanti jam 11 malam. Bakalan ada penampilan band indie, sebentar lagi ada Las Neglas yang bakalan tampil, terus abis itu bakalan ada penampilan stand up comedy dari komunitas stand up Indo Bansel. Gokil, pengen ketawa-ketawa ngakak di malam minggu, boleh banget teman Produa langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 61. Selain itu akan ada juga komunitas bermain Bandung, di mana komunitas bermain Bandung ini sebenarnya udah pada main dari

0: 2. Keren banget nih Pro 2 out of the box. Mantap, thank you juga. Ada Firdan. Kalau Firdan katanya mau salam-salam aja buat teman-teman di Antapani. Semoga sehat selalu katanya. Siap Firdan. Ada siapa lagi nih? Zafira. Oh Zafira katanya pengen request. Request lagunya Juicy Lucy yang mana aja Kang Randy tolong diputerin. Siap, oke. Teman Pro 2, sepertinya teman-teman dari Las Neglas sudah bersiap di sebelah Obifan RRI Bandung untuk menampilkan lagu-lagu terbaik mereka, termasuk salah satunya adalah Love Again yang baru aja dirilis bulan Juni kemarin teman Pro 2. So, tanpa berlama-lama, ini dia penampilan dari Las Neglas.
1: Halo semuanya.
2: Halo semuanya. Kenalin kita dari Las Neglas.
1: Iya, betul. Yeah. Yang lagi nonton juga, yang lagi duduk, yang
2: halo,
1: lagi
2: perkenalkan.
1: Halo semuanya. Perkenalkan kita Las Neglas.
2: Halo, banyak ya?
1: Iya, aduh. Ini halo-halo juga yang lagi live, yang nonton live nih.
2: Oh ini live-nya di mana ini kalau boleh tahu?
1: Di TikTok.
2: Di TikTok. Iya. Bantu live. Tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap ya. Jangan lupa kencengin tap-tapnya.
1: Nah, di sini kita bakal bawain beberapa lagu ya. Iya. Ada 3 lagu, diantaranya yang pertama lagu yang belum rilis nih.
2: Wow.
1: Dari Las Neglas.
2: Oke. Okay.
1: Judulnya belum ada ya.
2: Belum ada, karena belum rilis.
1: Karena jadi belum
2: masih
1: rilis.
2: Mikirin dulu apa ya, iya, yang cocok.
1: Yang kedua kita bawain lagu cover ya, Cep. Lagu
2: iya,
1: apa,
2: betul.
1: Cep?
2: Lagu dari Perunggu judulnya...
1: Pikiran yang mata. Iya, betul. Yang suka lagu Perunggu nanti bisa nyanyi bareng-bareng, betul, juga ya. Dan yang ketiga ini lagu yang udah rilis, single kita, single kami, Love Again.
2: Dari band Las Neglas ya, tentunya.
1: Judulnya Love Again. Nah itu dia.
2: Love Again itu, aku mau cerita dikit kayaknya ya tentang Love Again ini. Kayaknya si lagu ini diciptakan untuk teman-teman yang mungkin bingung buat buka hati nih. Teman-teman di rumah juga bingung buka hati buat orang baru. Nah lagu ini kayaknya bakal relate deh.
1: Cocok. Iya betul. Jadi jangan lupa dengerin lagu Love Again di platform kesayangan kalian semua. Oke, kita langsung aja kali ya ke lagu yang pertama. Oke.
2: Oh juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat RRI yang sudah mengundang kami, memberikan kesempatan buat memeriahkan acara apa? Out of the Box, wow. Luar biasa, out of the box banget. Makasih, Bapak.
1: Oke.

0: agak nervous ya, agak nervous agak ternyata nervous ya. Maaf ya, agak nervous suaranya. Karena lagu ini kita
1: belum pernah dibawain di mana-mana.
0: Belum pernah dibawain, agak unreleased, jadi masih
1: ya,
0: masih eksklusif di RRI dibawain. Ya.
1: Oke, ini yang lagi live juga kelihatan nggak, Cep? Kelihatan?
0: Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Jangan lupa buat tap-tap terus ya teman-temannya, tap-tap.
1: Iya, kita sekarang lanjut lagu kedua kali ya. Ini lagu dari
0: Perunggu,
1: Pikiran Yang Matang judulnya. Oke.
2: Kasih fish.
1: Iya, let's go. Selamat menikmati.
0: Dinding yang mulai dan

0: dia cover dia. Lagu dari Perunggu.
1: Nah ini nih lagu yang terakhir yang kita bakal bawa ini nih lagu single kita nih, single pertama kita.
0: Betul, betul, yeah. Betul, betul, betul.
1: Judulnya?
0: Love Again.
1: Okay. Yeah. Tersedia di platform kesukaan kalian semua.
0: Yeah. Teman-teman semua.
1: Oke, okay. Kita langsung aja ya. Selamat menikmati.

0: Itu dia lagu Last Regulus berjudul Love Again.
1: Iya, betul. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih semuanya sudah mendengarkan.
2: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 Station. Terus karena abis ini kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Bansal. Station masih barengan sama Randy Aditya teman Pro 2.

0: Going Out to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita nonton dan juga dengerin penampilan dari Las Negras. Sekarang saatnya di jam 8 malam ini perut kita dikocok dengan kelucuan-kelucuan, dengan humor-humor tingkat tinggi dari teman-teman komunitas Stand Up Indo Bansos.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Udah fresher aja nih, harus
1: inilah
2: lucu.
1: Inilah orang-orang yang akan mengguncang Obifan dengan jokes-jokes. Kalau kayak gitu nih, jadi pressure gak sih?
2: Pressure banget lah.
1: Kita kenalan dulu nih, ada 4 orang di sini, teman Bro 2, ada siapa aja?
2: Saya Cintika.
3: Saya Adam Gatot.
1: Emang gitu suaranya, Mas, atau?
3: Betul.
1: Oh, emang gitu. Oke, okay, baik.
4: Saya Gary Serva.
1: Gary.
4: Yap.
1: Oke. Okay.
2: Dan ada Jerry.
1: Jerry. Gary.
2: Betul.
1: Adik kakak bukan?
2: Bukan
1: aja nih, nggak ada lanjutannya nih.
2: Aduh, kita on air loh, jangan.
1: Takut ya,
2: betul.
1: Takut yang keluar yang mungkin agak-agak gimana gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Karena kan kalau di stand up itu tuh kadang kita terlalu bablas kalau misalnya off air itu. Jadi rada-rada takut.
1: Betul. Thank you teman-teman komunitas Stand Up Indo Bansos udah meramaikan Pro 2 Out of the Box edisi pertama juga. Aku pengen tahu dulu nih, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, jadi di Bandung tuh sebenarnya ada beberapa komunitas stand up ya.
2: Betul.
1: Apa aja tuh?
2: Jadi kalau misalnya yang paling kota itu kita ada Stand Up Bandung. Baru Stand Up Bandung Selatan, baru ada Stand Up Jatinangor,
3: Ciparai,
2: dan
3: Cimahi.
1: Okay.
2: Satu lagi sebenarnya.
1: Jadi karena, itu disebutkan berdasarkan tingkat dekat atau tidaknya ke pusat kota itu tadi. Yang tadi.
2: Betul.
1: Maksudnya Cimahi
2: udah beda kota.
1: Oh iya sih, benar. Kalau itu wilayah administratif, saya tidak bisa berkomentar. Betul.
2: Betul.
1: Dan nah, teman-teman ini dari Bansel.
2: Betul.
1: Ini orang Bansel semua berarti.
2: Enggak. Maksudnya kalau tinggalnya memang di Bansel, tapi aslinya bukan.
1: Ah, tadi aslinya dari mana?
2: Medan.
1: Oh, Medan. Gini.
4: Kopo saya.
1: Oh, kopo.
4: Masa mukanya kurang kopo.
1: Cukup kopo.
2: Cukup kopo.
1: Cukup berdebu. Bukan aku yang ngomong. Kalau Mas Adam?
3: Balai Endah.
1: Sangat Bansel.
3: Terlalu Bansel.
1: Kalau Teh Tika?
5: Kopo juga sama.
1: Yeah. Oke, okay, jadi mungkin ya karena deketnya ke Stand Up Indo Bansel, nggak tadi sempat ngobrol juga open mic-nya di Ranca Manyar ya?
2: Betul.
1: Di mana
2: Ranca Manyar nya? Di Kopi Saring Memoir.
1: Ah,
2: di
1: Ranca Manyar. Ada jadwal tertentu untuk open mic atau mungkin sharing-sharingnya nggak?
2: Kami biasanya di setiap hari Sabtu jam 7.
1: Sabtu jam 7, open mic-nya?
2: Open mic-nya.
1: Ada jadwal khusus buat sharing session nggak?
2: Sharing session biasanya
4: Selasa.
2: Mm-hmm. Tapi kita juga punya Instagram, Stand Up Indo Bandung Selatan. Mm-hmm. Dipantengin aja, nanti biasanya ada informasi
1: di situ. Oh, di-update di situ. Miminnya di sini nggak?
2: Miminnya enggak, kebetulan.
1: Enggak.
2: Malam mingguan.
1: Kalau bisa diposting-posting ini ya, Bivan RR di Bandung,
4: bisa lebih bebas. Bisa.
1: Ya. Jadi karena ya tadi di Bandung itu ada beberapa komunitas stand up, jadi mungkin teman-teman memilih yang paling dekat ya.
4: Betul.
1: Dengan
4: betul.
1: Daerah rumah.
4: Domisili
1: tinggalnya. Betul. Aku sempat dengar fun fact juga, katanya memang udah kayak semacam janjian gitu untuk bikin jadwalnya nggak di hari yang sama ya?
5: Iya. Soalnya biar rutin latihan.
1: Jadi setiap hari itu ada.
5: Iya, benar.
1: Jadi sebenarnya di wilayah Bandung Raya ini kalau setiap malam tuh ada open mic ya, ada acara stand up ya?
5: Hampir open mic ada.
2: Jadi kalau hari Rabu itu ada di Cimahi. Mm-hmm. Rabu itu Jatinangor, jadwalnya Jatinangor.
5: Rabu Cimahi.
2: Oh iya betul, Rabu
5: Kamis
2: Cimahi.
5: Kamis Jatinangor.
2: Jumat okay. Itu Stand Up Indo Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Baru Sabtunya kami.
1: Ah.
2: Kenapa enggak ngambil di Minggu? Karena biasanya Minggu itu event.
1: Oh,
2: ada yang special show kayak gitu.
1: Iya. Benar. Beberapa kali juga kayaknya banyak banget ya kalau anak stand up yang dari Jakarta, dari Jogja, tur Bandung jadi salah satu kota yang dipilih juga.
2: Betul. Benar. Karena paling dekat dari Jakarta juga.
1: Oke, okay. benar sih. Aku pengen tahu deh persona dari teman-teman kalau lagi stand up tuh biasanya apa nih dari masing-masing nih?
5: Waduh, kayak dari yang menonjol dulu enggak sih dari
1: apa
5: tadi
1: tuh?
5: Udah bawa persona.
1: Oh, Mas ada.
4: Lemesin aja enggak sih, lemes.
1: Memang method actor ya.
3: Ya.
1: Selalu
3: method
1: dibawa selalu. Karakternya. Mas Adam secara karakter Mas Adam nih orangnya seperti apa sih Mas Adam?
3: Cukup sederhana. Bad boy.
1: Sederhana, bad boy.
3: Itu saja.
1: bad boy kan sederhana ya, agak kontras gitu. Secara look soft boy tapi nih, tapi bad boy juga karena pakai anting.
4: Cara mainnya mungkin, cara mainnya bad boy. Cara mainnya bad boy ya.
1: Tadi Mas Adam rumahnya di mana Mas Adam?
3: Balai Endah.
1: Balai Endah.
4: Sangat bad boy.
1: Sangat
4: bad boy.
1: Bad boy.
4: Teman-temannya orang yang mancing.
1: Ya. Yeah. Betul.
3: Ya.
1: Nongsnya berarti di alun-alun Banjaran.
3: Selalu. Dan Taman Balai Endah.
1: Ah, kurang bad boy apa setiap sore ketika Dayakolot macet tidak bisa pulang. Ah.
3: Sampai jam 2 malam di Balai Endah.
4: Ngapain? Ngapain? Ngapain?
1: Giliran sampan. Iya benar, daya kalau suka ada live TikTok juga soalnya.
3: Betul.
1: Banjir ya. Apa?
3: Gatot.
4: Nama panggungnya, nama panggungnya Adam Gatot.
1: Kenapa Adam Gatot?
3: Itu singkatan sebenarnya.
1: Ini like on air enggak nih singkatannya?
3: Tidak layak.
1: Oh, tidak layak. Tidak usah disebutkan kalau begitu. Saya agak curiga soalnya dengan akhirannya terutama.
4: Gagah dan berotot.
3: Iya, oh. Itu yang on air.
4: Ih, penasaran yang off air
1: ya,
4: deh.
1: Apa ya?
4: Ih, penasaran. Ya? Ih, kalau penasaran mau lihatnya di mana, Dam?
3: Kalau penasaran bisa lihat di setiap hari Sabtu di Kopi Saring Memoir, selalu ada saya.
4: Oh. Selalu.
1: Adam Gatot.
3: Adam Gatot.
1: Gagal?
4: Gagah berotot.
1: Gagah dan berotot.
4: Itu. Gokil. Coba kasih lihat dulu ototnya.
1: Boleh?
4: Coba kasih lihat dulu ototnya. Asik. Itu dia.
6: Dan ini siaran radio loh.
1: Iya. Benar juga. Tapi ada live TikTok.
4: Oh iya. Apa namanya? Kalau yang dengerin, kalau dengerin audio aja, bayangin aja deh.
1: Iya.
4: Namanya Gatot, ototnya kayak gimana deh.
1: Oke, langsung nonton di live TikTok ya Pro 2 kalau pengen lihat Mas Adam Gatot seperti apa. Di sebelahnya ada Teh Tika.
5: Perusahaan saya kayak cewek Gen Z.
1: Cewek Gen Z.
5: Yang tidak cantik. Tidak. Tapi tidak jelek.
1: Oh, medium ya.
5: Iya, tapi jangan ada ugly.
1: Enggak, rare kok.
5: Medium rare. Medium rare, benar-benar. Cewek nanggung lah.
1: Nah, pembahasan di stand-up-nya biasanya seputar apa? Gen Z.
5: Seputar Gen Z, seputar menjadi cewek yang cantik tidak, jelek juga tidak.
1: Ah, emang ada keresahan kalau yang ada. Jelek tidak, cantik tidak? Apa keresahannya?
5: Saya nggak pernah digombalin, tahu. Sumpah. Tapi dihina juga.
1: Envy banget sama digombalin, tahu.
4: Pengen, kok pengen sih?
1: Digombalin, kok pengen? Nggak pernah digombalin.
5: Nggak pernah.
6: Catcalling nggak pernah. Gak pernah.
5: Enggak. Tahu nggak kalau misalkan ada di sekumpulan cewek cantik satunya galak, saya yang galak.
6: Oh gitu.
1: Oh iya.
5: Iya, saya yang galak.
1: Benar.
5: Iya, karena mendengar keresahan teman-teman, ini dia ganggu, kasih gangguin saya aja.
6: Labrak ya.
5: Iya, yang ngelabrak benar.
1: Cewek galak itu berarti.
5: Iya. Sama centil kayaknya ya.
1: Centil juga. Iya, centil. Dari pengen di catcalling sih lumayan centil ya. Lumayan centil sih, itu lumayan beyond sih. Ada Teh Tika di sini, oke. Ada depannya Kak Cherry.
2: Jerry, Tom and Jerry.
1: Jerry.
2: Betul.
1: Jerry Cherry.
2: Enggak. Jerry.
1: Jerry.
2: Gary.
1: Jerry. Bukan dong, itu wafer. Itu wafer.
2: Hormat.
1: Kak Jerry, apakah ya. Membawa persona Medan?
2: Bawa persona Medan. Jadi aku tuh perempuan Batak yang gak pengen jadi mama-mama Batak.
1: Oh, agak sulit sepertinya.
2: Sulit, sangat sulit. Apalagi A-nya orang Sunda.
1: Sunda asli.
2: Jadi nama sebaik apapun orang Batak itu, namaku adalah Budak Si Tante.
1: Budak Si Tante.
2: Betul. Jadi kayak ya udahlah itu, jadi harus menerima itulah keresahannya bahwa aku tuh enggak mau loh jadi mama-mama Batak yang tapi mukanya dan potongan bajunya sudah mama-mama Batak gitu.
1: Enggak ah, kenit wear tuh tidak ya. Mama-mama Batak.
2: Rambut anting dan lipstik ini?
1: Iya sih. Iya sih. Yang itu lumayan. Yang itu lumayan.
5: Okay. Mama Batak pengen Korea.
2: Iya betul.
1: Oh. Bisa. Betul. Tapi udah lama di Bandung, Kak Jerry?
2: Sudah, aku SD SMP-nya di Katapang.
1: Oh, sudah ternaturalisasi berarti.
2: Betul, ya? Naturalisasi betul.
1: Betul, betul. Sebelahnya personanya apa nih?
4: Saya personanya orang Katolik dari Timur.
1: Orang Katolik dari Timur.
4: Betul.
1: Oke, bawain keresahannya biasanya apa?
4: Jadi biasanya sebagai orang Katolik tuh pandangan-pandangannya gimana? Sebagai perantau itu pindah ke Bandung tuh kayak gimana? Kan saya dari Timur ya, tempatnya panas, banyak pantai.
1: Timurnya di mana?
4: Maumere.
1: Maumere.
4: Yes.
1: Wah.
4: Maumere.
1: Menarik kayaknya POV-nya ya.
4: Betul.
1: Apa aja gitu. Kira-kira POV yang bisa kamu bawa setiap kali stand up, keresahan atau mungkin cerita yang bisa kamu bawa?
4: Kalau yang akhir-akhir ini ya, karena saya juga baru pindah ke Bandung, belum ada setahun lah, belum ada. Jadi paling banyaknya adalah tentang culture shock di Bandung sih. Gitu, ternyata dari orang-orangnya, orang-orang di Bandung kan kalau ngomong tuh suka dicampur-campur bahasa Indonesia, bahasa Sunda, gitu-gitu kan. Terus ya kayak,
1: Aing teh nggak tahu gitu.
4: Iya, aduh, ayo neduh iuh gitu.
1: Iuh, neduh kan iuh.
4: Ya gitu-gitu kan. Apa iuh? Iuh, apa?
1: Oh, karena kamu ada nggak ngerti bahasa Sunda berarti?
4: Nggak ngerti kayak gitu.
1: Okay. Terus udah berapa lama di Bandung berarti?
4: November ini setahun.
1: Oh, masih baru berarti.
4: Masih baru.
1: Tapi safarnya man dengan cewek-cewek Bandung.
4: Saya punya pacar sih. Pacar saya juga pindah ke Bandung kebetulan. Jadi dia, tapi kan dia jadi teteh Bandung kan, jadi nyaman.
1: Di Balenda juga?
4: Sumarekon dia, di Sumarekon.
1: Sumarekon. Ya.
4: Lumayan lah.
1: Lumayan sih ya.
4: 40 menit
2: lumayan ya. Jauh.
1: Lumayan jauh. Oke deh, thank you Betran Peto. Teman berdua, habis ini kita masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas stand up Indo Bansel dan akan ada performance juga nanti ya. Siapa yang bakalan ngomong nanti?
4: Saya, Gary dan
5: Cintika.
1: Gary dan Cintika. Yeah. Stay tune teman produksi, habis ini kita juga masih bakalan ngobrol sama komunitas stand up Indo Bansel. So buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Stay tune, masih berikan sama Randy di Pro2 Out of the Box.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya dan juga komunitas Stand Up Indo Banso.
2: Yeay!
1: Masih disiarkan live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Banso soal hari open mic-nya biasanya hari apa, which is hari Sabtu ya?
2: Betul.
1: Berarti kalian gak open mic dong?
3: Kita lagi libur.
1: Iya,
3: karena kan ada jambore nih. Nah, kebetulan salah satu anggota kita ikut jambore.
1: Wah.
3: Iya, itu untuk komika itu salah satu prestasi ya ikut jambore.
1: Iya. Jadi jambore itu salah satu hajatnya anak stand up di Indonesia.
3: Betul.
1: Jambore, stand up fest. Dan jadi sebuah kebanggaan juga ketika ada anggota komunitas yang jadi performance di sana.
3: Iya.
2: Dan dia juri tetap di perlombaan kita sekarang.
1: Yeah. Nah, itu yang pengen aku tanya ini. Katanya kalian mau bikin sebuah kompetisi stand up ya? Yeah.
3: Betul. Apa lagi tuh? Berjalan.
1: Udah berjalan.
3: Iya, lagi
1: okay.
3: Berjalan.
1: Oke. Apa tuh?
4: Namanya BPL, Bansel Premier Love. Jadi itu tuh kompetisi stand up, persembahan stand up Indo Bansel. Hmm. Tapi kita tuh mengadaptasi keseruannya Liga Inggris.
1: Gokil.
3: Yeah.
1: Gokil. Ada VAR juga enggak?
4: Ada VAR untuk LPM-nya, love per minute-nya, terus ada kartu kuningnya,
3: ada kartu merah.
4: Mungkin yang lebih seru tuh akan tiga temanku yang ceritain karena ini adalah pesertanya.
1: Oh, tigaan ini tuh peserta BPL.
3: Iya, betul.
1: Kalian di BPL sekarang berarti peringkat berapa?
3: Kebetulan saya sama dia satu grup. Iya,
1: okay.
3: dia kedua, saya ketiga.
1: Mas Adam, mohon izin. Di urutan keberapa?
5: Saya peringkat satu grup A.
1: Nice.
5: Sementara dulu.
2: Kok enggak yakin?
1: Sementara. Nah, ini BPL berarti berjalannya berapa lama?
2: Jadi kita di awal itu ada playoff-nya. Jadi dari 20 sekian komika dipilih 16 buat dibagi ke 4 grup.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, satu grup 4-4-4-4, kita main 4 week. Gitu, 4 week, betul, babak kualifikasinya 4 week, baru habis itu kita 8 besar, habis itu semifinal baru grand final.
1: Gitu. Dari 18 dari 8 besar ini nanti diaduin.
2: Diaduin lagi one on one gitu.
1: Ini percampuran Liga Inggris dan Piala Dunia dan NBA juga
2: dan MMA dan semua.
1: MMA. Wah, seru banget. Berarti akan finalnya di kapan?
2: Grand finalnya itu di tanggal 30 Oktober.
1: 30 Oktober.
2: Sekitar tanggal 30 Oktober. Kalau saya tidak salah ya, jadwalnya 30 Oktober. Ya, 31 Oktober 2026.
1: Oke. Nah, si BPL ini berarti jadwalnya barengan sama open mic malam Minggu.
2: Betul. Jadi kalau kalau malam minggunya itu Sabtu, itu kita jadi kompetisinya diselingi nanti di akhirnya ada open mic-nya.
1: Oh, tetap ada open mic.
2: Ada berarti. Open mic-nya tetap.
1: Oh, oke. Okay. Memang sengaja dibikin panjang nih sampai akhir Oktober.
2: Betul. Tujuannya supaya komikanya nulis. Ya, gitu.
1: Oh.
4: Jadi kan open mic itu kan ngelatih materi. Nah, materi yang dilatih, nah sekarang nih dilombain, diadu materi-materinya antar teman-teman satu komunitas gitu.
1: Iya sih, karena aku sempat dengar juga katanya kalau anak stand up enggak ada kompetisi itu kayak enggak ada triggernya untuk nulis materi ya.
3: Males.
4: Betul. Karena enggak di tema, kadang cuman ngeluh apa yang terjadi sehari-hari
1: ya.
4: Kayak ayang balas chatnya lama 2 menit gitu kan bahas.
1: Wow.
4: Itu bisa dibahas loh.
1: Itu keresahan sih.
3: Resah banget.
1: Itu keresahan sih. By the way, kita bacain dulu beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk ya.
3: Oh, ada.
1: Ada dong.
3: Oh, speechless.
1: Ada nih.
2: Ada dong, RRI guys.
1: RRI, jangan salah. Ada siapa nih? Vinkan katanya pengen nanya, kira-kira untuk memulai memberanikan diri masuk komunitas stand up gimana ya caranya? Dan tipsnya kasih dong. Aku rencananya pengen masuk nih tapi enggak berani. Nah. Vinkan cewek nih.
3: Oke. Okay.
1: Gimana?
3: Saya boleh ya? Kalau cewek tuh menurut saya justru lebih gampang diterima.
4: Betul.
3: Karena di stand up tuh kan cewek tuh udah banyak ya. Jadi kalau misalkan ada cewek tuh mereka pasti lebih excited karena jarang nih ada cewek yang mau stand up. Jadi kalau saya sih waktu itu caranya adalah saya datang ke open mic dulu beberapa kali sampai nanti kayak biasa kan suka ada tanya-tanya penonton, terus nanti diajak ngobrol. Nah, pas diajak ngobrol, bilang aja kan mau cobain open mic gitu. Oh. Kalau misalkan malu ya, kalau misalkan malu tiba-tiba datang, karena kalau misalkan beberapa kali kan si anggota komunitas udah kenal tuh sama kita, beberapa kali nonton nih ditanya-tanya, terus nanti kalau misalkan udah nanya, tanyain deh kalau open mic gimana gitu.
1: Berarti kayaknya first step-nya datang buat nonton aja dulu ya.
3: Betul. Iya, benar.
1: Cobain atmosfernya seperti apa, biar ngerasain secara POV penonton dulu kayak gimana. Ya. Kalau kakak ada tips nggak?
4: Kalau aku tipsnya itu tuh yang ideal aku lakuin dari awal. Jadi stand up itu tuh jadi tempat aku curhat tanpa ada yang motong, ah kamu mah mending. Oh. Jadi kita kan dikasih waktu 3-5 menit di panggung untuk ngasih tahu keresahannya kita, apa yang kita keselin. Nah kita tuh kurang lebih kayak curhat kan. Tapi gimana caranya curhatnya itu tuh dengan cara yang lucu, dengan cara yang relate juga sama teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya untuk pertama-pertama datang aja dulu. Kalau misalnya belum berani stand up, itu tuh apa namanya? Ya tulis-tulis aja. Pasti bakal disuruh nulis sih yang pasti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, "Kak, aku pengen," datang aja. Terus kalau nanti ditanya-tanya, kalau misalnya memang malu, datangnya di awal-awal. Kak, aku pengen nyoba naik dong gitu. Datangnya jadi nyoba naiknya bisa di awal-awal karena penontonnya belum banyak mungkin itu.
3: Iya, benar.
1: Karena ya lumayan ya perasaannya anak stand up.
3: Banget,
1: aku aja misalnya nge-MC sering, siaran sering. Ketika datang ke acara stand up kayak wow, seram sekali.
3: Iya, benar.
1: Asli enggak berani aku. Respect sama anak stand up beneran.
3: Dan salah satu tips juga menurut saya cari komunitas yang masih sepi.
4: Betul.
3: Oh. Karena lebih mudah. Lebih mudah kita deket sama anggotanya. Karena kalau misalkan udah rame itu anggotanya kan udah banyak ya. Jadi mungkin mereka juga overwhelm gitu. Kalau misalkan kita cuma sekali tampil mah di komunitas dia juga pasti banyak yang sekali tampil. Tapi kalau misalkan di komunitas yang masih sepi itu biasanya lebih excited.
1: Kalau Bansel anggotanya berapa berarti sekarang?
2: Kayaknya aktif
6: total kalau di 20-an. Grup sih 30 ya, kalau di grup.
1: Di grup, itu ya, di grup.
3: Yang aktif 20 lumayan lah banyak.
6: Ya kalau dilihat dari peserta kemarin aja sekitar 20 ya berarti.
3: Ya sama panitia.
6: Belum sama panitia ya kemarin.
3: Iya 30.
1: Ada gitu. Ada tim yang memang gak stand up tapi nge-crewin gitu enggak? Jadi timnya. Atau semuanya stand up?
6: Semuanya stand up.
1: Oh, semuanya harus stand up.
6: Betul.
1: Iya, terus kalau jadi kru juga pasti punya keresahan ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Mas Adam tadi diam mulu, ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan barangkali Mas Adam?
5: Setuju.
6: Betul, sepakat ya. Kita semua sepakat sih sama Mas Adam. Kalau aku sih ya, kalau teman-teman mau coba nih kayak Vinkan ya. Vinkan mau gabung, nulis dulu aja materi yang apa aja deh, tulis aja, enggak usah nyari. Ini lucu enggak ya? Tulis aja, cobain. Iya, enggak usah pikirin teknik-teknik, pokoknya cobain datang.
1: Nah, nulis materi itu mungkin ada yang enggak kepikiran juga, apa yang ditulis, keresahannya atau apanya?
6: Mungkin empat ini beda-beda ya. Karena mungkin dari gaya pembawaan, persona dan lain-lain berbeda. Kalau dari aku sih, apa yang pengen aku omongin aja. Gitu. Pengen dicurhatin, kalau kayak Jerry tadi pengen curhat gitu. Kalau aku kayak pertama kali ke Bandung lihat ini, ih, aneh juga ya. Kenapa kayak gini? Nah, udah aku bahas ya. Kenapa sih orang Bandung gini gini? Lucu banget orang Bandung. Keren dia orang Bandung. Gini. Terus nanti coba cari lucunya di mana. Yang penting menurut aku dulu aja lucu. Menurut orang makan ya udah terserah dia. Kan belajarnya sambil jalan.
1: Iya. Gitu. Nanti ditesnya pas open mic ini lucu atau enggak.
6: Betul. Karena open mic kan enggak harus lucu. Gitu.
1: Coba baru dilombain. Kayak gitu. Itu sengaja dapat urutannya ya. Yeah. Coba nulis, coba nonton, coba ikutan open mic, kalau udah bisa coba ikutan lomba.
6: Betul.
1: Pengalaman pertama teman-teman pertama kali open mic, lucu apa enggak?
4: Enggak, wajib enggak. Karena apa namanya? Kalau yang pertama bisa jadi lucu karena kan kita baru pertama kali naik, bisa jadi curhatnya tuh benar-benar kesel dan semuanya juga kesel. Tapi yang wajib dirasain adalah ngebom. Istilahnya. Jadi kayak menurut kita lucu nih, tapi menurut orang lain enggak gitu. Sampai akhirnya, oh ini ditulisnya gimana lagi ya? Kenapa ini lucu, kenapa ini enggak? Kenapa orang lain yang bawa lucu, kenapa aku yang bawa enggak? Misal kayak bawa perbatak-batakan nih, gitu. Kayak senior-senior kita kan banyak kayak Boris. Kenapa Boris bawain perbatakan lucu? Kok aku bawa batak? Enggak ya? Oh ternyata pendekatannya beda. Karena dia perempuan, aku laki-laki, harusnya bawanya kayak gimana? Sebenarnya sederhananya nulis itu tuh bisa dari dua kata lucu, tau?
1: Dua kata lucu.
4: Betul.
1: Contoh. Contohnya dua kata lucu.
4: Magicom Karbu.
1: Magicom Karbu. Magicom Karbu. Kedua-duanya benda dan dua-duanya ya dua kata lucu, betul. Itu dua kata lucu.
4: Dua kata lucu.
1: Betul. Setuju.
6: Genetum genemon.
1: Genetum.
6: Genemon. Bahasa Latin itu, bahasa Latin. Oh. Gak tahu apa. Singkong itu singkong kalau nggak salah.
7: Ya dan warnanya beda-beda dan bisa jadi penulisan kita warnanya beda-beda.
1: Ah.
6: Adam nih tadi lucu. Pertama kali open mic. Pertama kali open mic. Pertama kali open mic. Dia tadi mau ngomong dia. Pertama kali open mic lucu nggak tadi gimana?
8: Ya pertama kali open mic saya lucu.
1: Oh,
8: dan keren. Itu pengalaman yang berharga. Yang kedua, open mic saya tidak lucu. Dan yang ketiga, open mic saya dirangkul oleh teman-teman Bansel dan merangkum semua materi. Dan saya diajarkan di sana sampai pada saat ini.
1: Dirangkul?
8: Dirangkul.
1: Oh, Anda seperti golongan orang tidak mampu ya dirangkul?
7: Iya. Tidak mampu lucu.
1: Tidak mampu lucu.
6: Dua kata lucu, Mas Adam.
1: Boleh. Oh, iya, dua kata lucu dong, Mas Adam.
8: Pispot terbang.
1: Boleh, pispot, boleh.
7: Pispot terbang, boleh. Kebetulan dia emang receh banget.
1: Iya, yeah, iya, yeah, bener yeah. Ya.
7: Kamu gak niat ngejokes juga, dia pasti ketawa.
1: Asli.
7: Tadi aja dia ngedengar kata congklak, ketawa.
1: Congklak?
7: Congklak, tadi kan di sana ada komunitas bermain, main congklak, dia ketawa. Dengar kata congklak,
6: gak ngerti. Apa? Kenapa ketawa? Itu hanya biji-bijian kopi itu saja.
1: Tapi emang apa namanya kayak sense setiap orang tuh untuk menanggapi sebuah jokes kayak beda-beda ya.
7: Beda banget.
1: Ada yang suka kayak jokes receh, ada yang mungkin apa sih receh banget. Gitu. Tapi ada yang suka banget sama jokes receh. Nah kalau teman-teman untuk melatih sense itu bisa melakukan apa?
7: Untuk melatih sense
6: nonton kalau saya.
7: Iya.
1: Oh. Nonton. Sebanyak mungkin nonton.
7: Iya nonton baca. Sebenarnya nggak harus stand up sih, apapun sitkom, sebenarnya komedi juga nggak harus komedi sih, kan yang penting kita nemu aja apa yang ingin kita ceritain kan, itu kan bisa dari banyak hal, bisa nonton apa aja. Kalau misalnya kita udah nemu apa yang mau kita ceritain, nah baru tuh nanti ngebelokinnya nonton tutorial
1: hijab, make up,
7: apa sih nonton video-video orang belajar stand up kan banyak tuh sekarang di YouTube, saya sih gitu. Dulu.
1: Oke, dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi Vinkan sudah terjawab ya Kak Vinkan ya. Ini udah dua orang perempuan di OBVNRI Bandung juga sudah membuktikan bisa kok ya. Perempuan bisa. Jangan takut, langsung main ke Rancamanyar ya.
6: Betul.
1: Langsung main ke Rancamanyar. Anda ada Yanti. Kalau Yanti katanya pengen nanya, dari semua persona yang ada di Indonesia kayaknya udah kepake semua deh. Aku kadang suka bingung kalau misalkan mau join ke komunitas kira-kira bawa persona apa, karena pas dilihat di YouTube selalu udah ada. Mungkin karena saking banyaknya stand up comedian sekarang kali ya.
7: Iya.
1: Ngomongin Bandung, banyak ngomongin Bandung. Benar. Gitu. Kalau teman-teman gimana nih?
7: Kalau kata saya mah apalagi dia cewek ya. Kalau cewek mah menurut saya terjun aja. Karena pasti kacamatanya beda. Kan yang banyak tuh kan karena cowok yang ngomong. Coba kalau cewek pasti beda. Iya kan?
1: Iya sih, POV iya. Cewek sama cowok beda ya.
7: Iya, tentang pacaran aja yang banyak kebanyakan cowok kan di Indonesia. Yang cewek juga belum banyak yang mungkin bahas pacaran sampai bahas trauma. Kalau misalkan kan sama jangan dulu mikirin persona, open mic dulu aja.
6: Betul sih, sama sih. Saya juga waktu awal-awal selalu dibilangin udah enggak usah pikirin persona.
7: Iya.
6: Itu udah yang penting nyoba dulu aja persona itu bisa ikut. Jadi penonton yang menentukan atau enggak kita yang terus-terusan membawa ini kayak saya ngebawain tentang orang Katolik terus atau orang Timur terus orang lama-lama saya lihat materi saya saya itu orang selalu pakai POV atau pakai persona dari orang Timur orang Katolik itu secara
1: naluri dari alamiah. Awal kamu create
6: tidak gitu meskipun itu kan persona itu kan topeng ya topeng tapi kan topeng itu juga dibuat kayak gitu dibuat bukan cuma dari kita tapi bisa jadi dari penonton secara tidak langsung kayak gitu kombut kita komedi buddy dengan teman sesama komedian atau sama pacar mungkin kayak
1: gitu. Nah itu yang kombut-kombut gitu bisa didapetin kalau ya join komunitas ya kalau circle kiri kanannya mungkin ya suka stand up tapi tidak suka meng-create materi atau jokes mungkin nggak nyambung juga kalau diajak ngobrol tapi kalau masuk komunitas stand up ketemulah sama orang-orang yang kayak gitu.
4: Pada akhirnya kan kesenian kalau misalnya kita tarik deh ke kesenian tari aja kita kalau misalnya nonton konser suka nari sama berdiri sendiri di panggung untuk menari kan itu beda feelnya. Kadang kan buat teman-teman satu circle kita kayak lu kalau joget asik banget deh gitu. Tapi kalau kita berdiri sendiri dan menari di panggung kan harus latihan lagi, harus ini lagi. Jadi semuanya sih dilatih. Kalau misalnya ditanya persona sih pada akhirnya setelah 3 tahun stand up baru kayak bawa yang, oh iya benar sih aku kalau misalnya mau ini kacamata, pakai kacamata orang Batak karena lebih dekat. Sebenarnya persona itu pada akhirnya kacamata. Kalau misalnya ibaratnya kayak ngebahas apa deh pakai kacamatanya perempuan, kayak misalnya mau ngebahas yang paling gampang musik tapi POV-nya perempuan. Nanti lama-lama ya si kamu tuh suka ngebahas apa, itulah personanya gitu. Jadi gak bakal ada yang, meskipun ada yang mirip tapi tidak ada yang sama.
7: Lagian pengalaman orang kan beda-beda ya.
1: Iya benar. Melihat bener. Satu kejadian pasti pemikirannya beda gitu.
7: Iya kayak congklak.
1: Iya.
7: Dia sangat
1: ketawa terbahak-bahak.
7: Iya.
1: Mendengar kata congklak.
4: Iya. Ini tiga-tiganya Gen Z.
1: Iya.
7: Iya benar.
4: Beda udah POV-nya. Bener. Perempuan-perempuan tapi akunya milenial satunya Gen Z udah beda.
1: Jadi jangan takut untuk
7: betul.
1: Kayak sama-sama ini sama-sama itu udah bikin versi kamu aja berarti.
7: Betul.
1: Ya. Ah, oke. Okay. Aku jadi penasaran. Sebenarnya teman-teman selain stand up, ini kesehariannya ngapain nih? Mas Adam dulu, Mas Adam boleh.
6: Penasaran sih, sih. Penasaran sih. Aku juga penasaran. Ngapain ya? Ngapain sih?
4: Bad Boy Balenda ngapain sih?
1: Bad Boy Balenda dua kata lucu tuh.
8: Pada pukul 4.30.
6: 4.30.
1: Terlalu detail, Mas.
8: Saya biasa seharian nge-gym dan kerja di kantor.
1: Nge-gym dan kerja.
8: Iya.
1: Ah, berarti PT, bukan PT.
8: Hampir pernah juga.
1: Hampir pernah.
8: Ya, 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan.
8: Tapi enggak bisa dijelaskan alasannya on air.
6: Oh, gitu. Ya, lagi. Harus off air. Ada pengalaman yang kayaknya
8: ada.
6: Mas Randy juga tahu deh kenapa.
1: Kayaknya aku tahu.
6: Kayaknya tahu lah ya. Gitu kan.
1: Iya. Tetika apa aslinya Tetika?
7: Saya aslinya tutor.
1: Tutor?
7: Iya.
1: Wow. Tutor apa?
7: Matematika, bahasa Inggris, modeling.
1: Tapi enggak membawakan persona itu berarti?
7: Enggak.
1: Ini juga ya, karena mungkin ada yang ngerasa stand up mah adalah kayak apa ya istilahnya, alter ego lah gitu.
7: Betul. Enggak pengen
1: ngomongin kerjaan gitu. Pengen ngomongin hal lain bisa juga di sini.
7: Instagram aja saya ada khusus buat kerjaan.
1: Keren.
7: Biar enggak tahu. Kan malu ya guru tapi ngomongnya gimana gitu lah stand up gitu ya. Iya malu.
6: Kayaknya kalau saya murid juga enggak percaya deh.
1: Iya. Benar, jadinya takut mengurangi apa integritas sebagai guru ya.
7: Iya, benar.
6: Sebagai penonton komedi yang tampil juga kayak enggak mungkin sih ini guru kok begini.
4: Sebagai orang tua nggak mau deh kayaknya.
7: Makanya saya menyebut diri saya tutor. Guru beban moralnya tinggi.
6: Digugu dan ditiru ya.
7: Iya, tutor aja.
1: Kalau Giri?
6: Saya consultant.
1: Keren.
6: Sales consultant kayak gitu.
1: Sales consultant?
6: Betul.
1: Nah itu juga nggak dibawain berarti ya?
6: Belum dibawakan. Tapi ada sih kejadian-kejadian unik yang pengen dibawakan. Tapi kayaknya belum mengganggu sekali gitu. Jadi kayak masih bisa di kayak ya udahlah gitu.
1: Kak Giri?
4: Data analis.
1: Wah, gokil ini.
4: Data analis di Asosiasi Tekstil, salah satu ada.
1: Wow. Kak Jerry, awal masuk ke stand up, kenapa tertarik?
4: Resah, sangat resah dengan dunia perpabrikan ini. Karena ini jokes aku sekalian ini yang ngasih jokesku karena di kantor itu dulu aku di pabrik sebelum di data analis itu paniklah satu kantor karena ada yang ketusuk jarum sampai tembus gitu. Terus kayak semuanya panik. Terus aku bilang, terus gimana anaknya, gak usah panik. Iya udah dibawa ke puskesmas buat dijahit. Loh kalau memang buat dijahit kan tinggal diobras langsung gitu.
7: Dilanjutin.
4: Udah lancip gitu. Tinggal diobras udah bisa dibentuk kayak gitu.
1: Jokes tekstil.
4: Terus kayak betul, terus kayak jokes kan orang tekstil di Bandung itu tuh sangat kental ya bahasa Sundanya.
1: Iya, benar.
4: Sekarang aku tanya Kak Randy deh. Uyuhan itu apa artinya?
1: Uyuhan. Bahasa Indonesianya?
4: Iya, betul.
1: Uyuhan.
4: Mungkin miripnya kayak niat banget kan?
1: Iya.
4: Nah, aku kadang kalau misalnya ketemu teman satu pabrik yang nanya gitu yang non-Sunda. Non-Sunda. Betul. Bu Jerry, uyuhan itu apa? Digarmin.
1: Digarum. Uyahan dong.
4: Uyahan. Kita jokes-jokesnya kayak gitu di awal-awalnya gitu.
1: Okay. Wow, aku kaget sih betapa random, bukan random ya, kayak
2: berwarna,
1: variatif sekali, ya, variatif sekali background dari teman-teman. Dan itu juga membuktikan mungkin teman-teman, teman Pro 2 yang lagi dengerin, kalau tertarik buat nyobain stand up bisa langsung nyoba nonton dulu ya.
2: Dan nonton lombanya?
1: Oh, lombanya bisa tonton?
2: Bisa. Betul.

0: of the Box. Station abis ini bakalan ada Gary dan juga Teh Tika yang akan live perform. Sally, buat kamu yang mungkin lagi ada di daerah Jalan Diponegoro, bisa langsung datang ke dalam kantor RRI Bandung, karena Pro 2 Out of the Box masih bakalan ada sampai nanti jam 11 malam. Stay tune teman Pro 2.
1: Going out to come closer. Pro 2 Out of the Box.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
5: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
5: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
5: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
6: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Pro 2 out of the box masih barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 live dari Obifan RRI Bandung yang sedang berada di Jalan Diponegoro nomor 61. Sebut kamu yang pengen nongkrong-nongkrong di sini malam Minggu nih. Boleh banget teman Pro 2 langsung datang aja gratis. Karena ada banyak banget hal di sini ya. Jajanan ada, komunitas ada, keseruan ada, tadi band indie juga ada, dan kelucuan juga ada teman Pro 2. Karena sudah standby di sebelah Obifan RRI Bandung ada salah satu member dari komunitas stand up Indo Bansel, seorang perantau dari timur. Please welcome. Ini dia, Gary.
7: Selamat malam semuanya. Keren, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Keren. Eh, sabar. Lempar-lempar tadi ya. Senang sekali saya bisa tampil di RRI Bandung, radio yang memberikan informasi terpercaya, edukasi, serta hiburan dan juga melestarikan budaya. Tepuk tangan dulu dong, keren. Di saat banyaknya misinformasi, hoax, hanya Tuhan dan RRI yang bisa kita percaya. Keren ya. Basah deh saya, saya jilat terus. Kenalan dulu dong sama teteh-teteh dan akang-akang yang ganteng di sini. Halo Teh. Habis ini teteh juga stand up ya? Enggak. Ah, tapi kok lucu. Namanya siapa Teh? Mei. Kalau Teh Mei ini aslinya mana? Medan. Asli Medan. Ah, yang benar. Kalau saya lihat nih Teteh ini aslinya asli sih cantik banget bener. Kalau A-nya nih, A-nya orang mana? Orang? Orang? Orang apa bukan? Orang Bandung. Keren. Enjoy. Kenalin teman-teman, nama saya Gary. Saya, halo, Tomnya gak ada tapi adanya Gary. Salut, salut banget, ganteng.

0: Kenalin saya Gary teman-teman. Saya... Halo kelompok bermain. Kenalin saya Gary, saya dari timur teman-teman. Dari Momere. Jadi perantau pindah ke Bandung tuh. Gitu. Dan sebagai perantau, pindah ke Bandung tuh ada culture shocknya. Kayak orang Bandung tuh suka nyelipin bahasa Sunda di tengah-tengah kalimat. Terus ada senior kantor saya chat. Ah, lagi di mana? Lagi di air. Di air? Tadi masih di darat? Pantai juga jauh, kan? Terus saya kayak, hah? Tiba-tiba di air tuh amfibi dia. Kayak kodok. Pantesan pas saya lihat kakinya berselaput. Terus ternyata saya searching lah di Google. Ternyata air itu bahasa Sundanya cai. Cai toilet. Ya kan? Saya searching lah kenapa bahasa Sundanya toilet itu air, cai. Ternyata zaman dulu Nabi Adam kejauhan ya. Oke, sorry. Ternyata zaman dulu tuh orang tuh kalau pup ya, buang air besar tuh di saluran air. Itu kayak di curug, sungai, kolam renang. Nah, di situ tuh mereka tuh. Kolam renang bisa, kayak emang gak boleh. Emang gak pernah lihat orang kencing di kolam renang. Saya pernah soalnya. Terus ada juga bapak kos saya basa-basi pernah pas saya pulang kerja. Ger, uih. Saya, wow. Apa, apa uih ini apa? Ternyata uih itu artinya pulang. Ya kan? Ini uih itu lebih cocok kagum ya. Uih. Terlalu berlebihan deh. Terlalu berlebihan. Lebih lanjutnya nanti di WA aja ya. 08 berapa? Bahkan saya waktu pindah ke Bandung tuh awal-awal culture shock juga sama Persib. Persib. Kalau orang luar Bandung nyebut Persib tuh Persib. Orang Bandung nyebutnya Persib. Ya kan? Persib. E-nya kenceng tuh. Dari nama daerah juga E-nya kenceng. Ranca Ekek. Gak ada Ranca Ekek. Soreang. Gak ada Soreang. Gedung Sate. Gak ada satenya. Dan awal-awal juga waktu pindah ke Bandung tuh saya pas Persib juara 3 kali beruntun. Itu keren. Euforianya tuh gila banget sepanjang jalan, gila. Bahkan anak-anak tuh berdiri sepanjang jalan raya megangin semua bendera serba biru. Ada yang ngibarin bendera Viking, ada yang ngibarin bendera Persib, ada yang ngibarin bendera PAN. Ada juga yang ngibarin bendera RRI tuh, biru. Saya kayak malam itu saya kejebak macet. Dan di situ saya kayak, bahkan saya sampai sempat buka berita gitu ya. Katanya malam itu di beberapa titik bahkan sampai enggak gerak. Karena udah titik. Dan waktu saya di tengah kemacetan itu ya, bukan cuma anak muda ternyata. Bahkan juga banyak yang konvoynya itu keluarga. Bener ya? Bener ya? Keluarga ya? Bapak, ibu, anak satu motor. Saya tuh kagum dalam hati tuh kayak, gila, bener-bener nganggur. Enggak ya? Niat banget, cinta banget sama Persib. Bahkan saya saking banyaknya keluarga yang konvoy, kalau saya lihat bapak sama ibu doang, saya doain biar cepet punya anak. Amin ya, amin. Doa dibalas amin tuh bagus sih. Amin. Terus juga ini saking cintanya sama Persib nih orang-orang Bandung, saya pernah lihat tempat jual makanan tulisannya jual nasi kuning, telur balado, tahu. Di bawahnya, terima kasih Ciro. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Aneh banget. Terus juga waktu saya awal-awal di Bandung tuh, lihat lampu merah tuh shock culture saya. Saya dari timur, teman-teman. Lihat lampu merah di Bandung tuh shock culture. Kayak pertama kali lihat lampu merah tuh kayak, oh ini yang namanya lampu merah. Kita di timur jangankan lihat lampu merah, teman-teman. Lihat lampu aja jarang. Merah aja belum tentu semua tahu. Kalau semua tahu tuh. Benar tuh. Terus di ini nih, setahu saya ya, lampu merah itu kan satu lampu hijau, sisanya merah. Betul? Betul kan? Di jalan otista lampu hijaunya dua. Betul enggak? Lampu hijaunya dua kan, depan-depanan. Nah, pertama kali saya bawa motor tuh kayak, ah, hijau, jalan lah. Eh, dari sana juga jalan. Saya tegur, "Woi, di sini hijau. Di sini hijau." Saya lihat, "Ah, iya ya. Sorry, Mang." Aneh banget. Itu kalau lampu hijau di jalan otista tuh serasa di Benteng Takeshi. Saling menyerang. Itu pas saya lewat ada yang ngomong, "Kita serang dia yang mulia." Gila, kacau. Terus apa lagi ya? Udah segitu aja sih dari saya. Thank you semuanya. Berikutnya ada teman saya, seorang cewek nanggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Cintika.
1: Ya. Boleh tepuk tangan dulu buat veteran peto, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini panggung sama penonton jauh banget ya. Kayak rakyat sama pemerintah. Ya teman-teman, kenalin nama saya Cintika, cewek dengan wajah nanggung. Punya muka gini tuh ngagokan tahu. Orang ya mau ngehina saya jelek, gak enak. Mau muji saya cantik juga gak ada yang sepakat. Makanya saya tuh ngomong gini karena saya tuh hampir gak pernah dipuji. Tapi pernah tuh sekali saya dipuji, dia ngomong gini, "Cin, tapi kamu gak jelek loh." Tapi dia gak bilang saya cantik. Baru kali itu saya dipuji rasa dihina. Satu lagi ciri-ciri cewek yang tidak cantik ya, gak pernah digombalin. "Ah, gombalin saya mau, ah." "Yang jelek juga gak mau gombalin saya." "Enggak, kata ah, enggak. Kita sama lah, medium ugly. Saya medium ugly." "Enggak ya, ayah, bercanda ya, ayah." Terus jadi cewek muka nanggung tuh ya. Oh, saya tuh sering dipanggil ibu, tahu? Sumpah, bete banget. Masalahnya saya memang gak apa-apa dipanggil ibu, tapi konsisten. Saya pernah ya lagi di ATM, ATM saya ketinggalan, ada yang manggil, "Teh, pas saya balik badan, eh bu, direvisi. Kata saya, "Teh, yang lain mah ya cewek-cewek cantik teh angle kanan, angle kiri, masa saya angle belakang? Weh, emang saya belakang sama depan beda banget ya? Coba kita tes ya. Ria Ricis, Mamah Dede." Tapi saya tuh berusaha tahu guys buat jadi cantik. Saya belajar make up. Pas saya belajar make up, temen saya komen, "Cin, keren banget sekarang muka kamu berwarna." Berwarna. Saya kalau make up sekarang gak berasa cantik. Berasa katalog Nippon Paint. Sumpah. Makanya dengan muka kayak gini, saya tuh males kalau olahraga. Karena ya, kalau misalkan capek, saya gak bisa kontrol muka. Kan saya pengen ya, kayak cewek-cewek yang slay gitu, kalau capek tuh masih bagus. Masih kayak, "Aduh, capek." Enggak tahu, yang keluar gak gitu. Yang keluar pasti, "Capek." Yang keluar kodam. Tapi saya tetap harus olahraga sama ayah saya. Akhirnya saya diajarin catur. Kata ayah saya, "Kak, kalau cewek main catur aura cantiknya nambah." Setuju. kalau dia emang udah cantik. Kalau muka kayak gini main catur, yang kelihatan cuman cilepeng, pelanga, pelongo. Akhirnya saya diajarin tuh main catur ya sama ya saya. Diajarin roll-rollnya dulu, katanya, Kak ini kuda ya, geraknya letter L. Kenapa L? Karena kalau dek dari Bandung. Bapak-bapak banget ya kata saya teh. Kak ini namanya benteng ya, geraknya boleh lurus, belok dikit gak boleh. Boleh, tapi nanti jadi slay. Kalau ini namanya raja ya kak, geraknya boleh kemana aja tapi cuma satu langkah. Kalau mau bebas pakainya ratu. Oh, ini kepala rumah tangganya ratu nih, feminis ya ini. Kalau ini namanya kuncung ya kak, ini geraknya miring, boleh belok kanan atau belok kiri. Oh, ini yang slay, bukan ini lu cinta. Sampai akhirnya saya mulai ngerti tuh permainan catur. Saya lihat ada raja kosong, tidak ada penjagaan, saya gerakan kuda dengan letter L, skak. Kak, itu L kecil. Kuda itu L besar. Oh, oke. Okay. Skak, woy, kegedean. Gajah dari mana tuh? Gajah Majalaya. Susah tahu main catur. Ini ya guys, buat yang gak tahu, cara main catur adalah kita harus menjaga raja. Gak boleh sampai dimakan. Riuh kata saya teh, situ raja apa princess? Untuk apa situ jadi raja kalau harus rakyat yang kerja? Bahkan di dunia catur pun saya harus ketemu sama Mokondo. Saya Cintika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

Pro 2 Roh The Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita ngobrol-ngobrol barengan sama komunitas Stand Up Indo Bansol. Dan mereka juga udah perform tadi ya, ada Gary dan juga Tika. Stay tune teman Pro 2 karena abis ini masih bakalan ada satu komunitas lagi nih. Ada komunitas bermain Bandung yang sudah bermain di era di Bandung dari tadi sore ya. Stay tune teman Pro 2, masih di Pro 2 Out of the Box.

0: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.
1: Pro 2 out of the box barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih live di depan kantor RRI Bandung dari Obi Fan RRI Bandung. Dan sekarang kita bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas bermain Bandung. Luar biasa. Kalian udah main dari sore kayaknya di sini ya?
2: Iya.
1: Dari jam berapa tadi? Dari jam berapa?
2: Kita dari jam 4 sore, Kak.
1: Wah, masih panas tadi jam 4 sore di sini kayaknya ya?
3: Iya, iya, cerah.
1: Panas. Cerah. Cerah lumayan.
3: Tapi panas, cerah tapi bagus suasananya.
1: Nah, buat foto-foto cakep kayaknya ya.
3: Iya,
1: cerah betul. Gitu. Kalian biasanya kan ini pertama kali main di area Bandung ya?
3: Iya.
1: Biasanya mainnya di mana berarti?
3: Di Gasi Monumen.
1: Monju.
3: Iya, Monju.
1: Oh, dekat apa tuh biasanya?
3: Tugunya, Tugu Garudanya.
1: Di pas Tugu Garudanya.
3: Iya.
1: Setiap hari apa?
3: Setiap hari Sabtu.
1: Jam?
3: Dari jam 2. Tapi kita itu sebenarnya itu awalnya itu dari jam 4 sampai jam 9.
1: Okay.
3: Tapi karena kita umatnya itu makin banyak ya.
1: Umatnya makin banyak.
3: Umat ya, pesertanya, manusianya makin banyak. Jadi kita ada perubahan jam. Dipindahkan itu dari jam 2 siang sampai jam 6.
1: Oke, okay. Ada perubahan sedikit berarti
3: iya,
1: ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi masih di malam, masih di hari Sabtu.
3: Masih okay. Di hari Sabtu.
1: Buat teman Pro 2 yang baru join mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya komunitas bermain Bandung itu apa sih?
2: Komunitas bermain Bandung ini wadah sih, Kak, sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi wadah untuk teman-teman mengekspresikan perasaannya, terus juga mungkin bisa dibilang ini adalah rumah ketiga untuk teman-teman yang biasanya di rumah, kantor, ya main gitu.
1: Oh, rumah ketiganya di sini.
2: Itu dia. Harusnya seperti itu. Terus juga kita punya misi untuk mengembalikan lagi, menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional kayak karet, gobak sodor, boy-boyan dan lain sebagainya. Dan kita juga mengusahakan untuk satu sesi ini dari satu pekan itu kita meninggalkan gadget untuk sementara gitu. Gitu sih, Kak.
1: Wah, terlihat dari suara kakak kayaknya kakak all out sekali ya mainnya ya.
2: Iya, betul. Saya rada gogorowokan memang dia teh.
1: Tapi memang itu yang terjadi pas kita zaman kecil enggak sih?
3: Iya, benar.
1: Sambil gogorowokan ya kan. Dan peluit panjangnya adalah azan maghrib biasanya.
2: Itu dia.
1: Apa yang teman-teman mainkan berarti di komunitas bermain Bandung? Apa aja? Yang tadi dimainin deh apa aja?
3: Yang tadi ada karet.
1: Main karet.
3: Congklak.
1: Karet aja ada beberapa jenis kan ya? Ada
3: tapi biasanya kita cuma satu maininnya
1: yang
3: sih.
1: Panjang,
3: lompat
1: yang
3: tinggi.
1: Tinggi. Lompat tinggi.
3: Iya.
1: Urutannya apa aja sih kalau karet?
3: Lutut. Dari lutut sampai merdeka.
1: Merdeka.
3: Iya, betul.
1: Wow.
2: Ini Kak FYI ya. Ini mungkin kelihatannya tidak seperti yang pro ya, terlihat ya. Tapi ini makhluk 2-3 ini adalah makhluk-makhluk pro, Kak.
1: Dalam game apa? Dalam
2: itu tadi lompat, Kak. Lompat karet itu makhluk-makhluk ini tuh kayak gila sih, kayak mereka bisa sampai atas itu.
1: Oh, merdeka
2: sampai
1: bisa.
2: Merdeka itu bisa ini makhluk 2 ini.
1: Wow.
2: 3 ini.
1: Wow.
2: Ya apalagi gua sih.
1: Aku merasakan sih kalau yang main karet kan biasanya anak kecil.
3: Yeah.
1: Ketika anak kecil ini sudah tumbuh dewasa, bisakah mereka melakukan itu? Ternyata hasilnya bisa-bisa aja ya.
3: Masih bisa.
2: Walaupun rada encok.
1: Jujur, perbedaan struktur tulang belakang
2: itu dia.
1: Pertumbuhan terjadi.
2: Aku aja nih baru dibalur fresh care tadi tuh.
3: Iya, benar.
2: Sumpah.
1: Bermain karet udah, terus apa lagi?
3: Monopoli sih, Sweet Monopoli.
1: Sweet Monopoli. Yeah. Apa tuh?
3: Jadi kertas gunting batu,
1: huh?
3: Yang kalah pindah, kita maju sampai ujung gitu.
1: Oh.
3: Jadi ada dua kubu.
1: Oke.
3: Iya. Ya. Kita maju nih udah di pertengahan. Nah mereka sweet, yang kalah mereka mundur, yang menang mereka maju terus sampai ke pihak lawan.
1: Iya. Oke. Jadi goalsnya adalah menghabiskan kubu seberang.
3: Iya. Iya betul.
1: Seperti itu. Oke. Menarik. Apa lagi?
3: Apa tadi juga ada permainan zigzag.
1: Zigzag apa teh?
3: Zigzag itu bahasa sekarangnya ya mungkin ya, bahasa sekarang. Jadi itu tuh dibagi dua kelompok, depan-depan. Jadi saling baris. Nanti yang pertamanya itu tangannya kan saling pegangan. Jadi diangkat. Jadi lewat bawah dia. Gini. Jadi dinamakan zigzag begitu.
1: Seru. Aku tadi sempat ngeliat juga kan dari sore teman-teman udah main. kayaknya sejaim-jaimnya orang dewasa ketika udah ketemu permainan tradisional kayak gini jadi gak jaim ya.
3: Iya betul, betul. Ada yang nanya nih, kok aku introvert orangnya gitu kan. Jadi kita jawab itu tuh gak perlu, gak apa-apa. Karena dari introvert itu join komunitas bermain jadinya nanti extrovert begitu. Oh. Yang datangnya sendiri pulangnya bawa teman.
2: Ah. Datang malu-malu pulangnya rake.
3: Iya betul.
1: Betul. Sekali main biasanya kalau teman-teman di Monju tuh berapa orang berarti?
3: Kita udah 4 pekan ini itu udah 300-an lebih.
1: 300 orang?
3: Iya, 364 lah.
4: Paling banyak kemarin
3: ya? Iya, paling banyak kemarin.
1: Gimana caranya teman-teman dari ya panitianya lah gitu ya untuk memanage 300 lebih orang di Monju untuk main?
3: Aduh ya Allah, itu sangat di luar ekspektasi kita. Yang awal kita tuh dari bertahap ya, dari cuman kayak 30, 40. Terus tiba-tiba tuh kayak kita langsung wow gitu, langsung ratusan. Jadi kita tuh kayak gak expect aja kan. Jadi kita ya sesama pengurus kita harus saling bisa ngehandle lah dengan umat 300 lebih itu. Jadi kita saling gimana ya, biar supaya orang yang datang ini biar tahu permainan tradisional itu seperti apa. Dan kita mengenang permainan tradisional itu seperti apa. Begitu.
1: Benar. Kalau misalkan anggaplah sekali main ada 300 peserta gitu, yang jadi panitianya nih, yang jadi game masternya berarti berapa orang tuh?
5: Hampir semua kita main sih ya. Cuma paling kayak medis yang gak main. Paling ada 10 kalau gak 8 ya, 9 lah.
1: 9 orang mengatur 300 orang.
2: Iya, dari total kita tuh ada 15 pengurus. Yang turun 15. Tangan ya 9 10 lah.
3: Iya.
1: Ini kalian berarti pengurusnya semua?
2: Ya. Kebetulan ini satu ini adalah orang yang
1: orang yang baru main.
2: Peserta. Itulah dia.
1: Peserta.
2: Kita aja
6: supaya kita tanya. Makanya gua nanya nih.
1: Nah,
6: dia di komunitas bermain itu gimana?
1: Nah, aku pengen tahu dulu nih. Teh siapa namanya?
7: Aku namanya Ardila.
1: Teh Ardila. Teh Ardila tahu komunitas bermain Bandung dari mana?
7: Dari TikTok. Pertama kali dari TikTok. Ya, karena banyak siaran dari TikTok tuh, siaran live di ternyata di dekat rumah di Monju, pas lihat tuh, wah, rame nih. Kebetulan lagi hari weekend. Terus FYP-nya tuh jam 6 kebetulan pada mau pulang kan. Nah udah gitu besoknya ternyata masih ada. Ikutlah kesini. Ikut ini mungkin kalau hari ini udah ke 5 kali ikut KBM. Gitu,
1: udah ke 5 kali. Wow, udah 5 kali main. Tadi rumahnya emang dekat Monju berarti?
7: Kalau ini mah Cium Buleuit.
1: Oh Cium Buleuit. Juga tuh rumahnya dekat banget. Di mana gedung sate? Ini anaknya KDM apa gimana ini? Tapi seru teh.
7: Seru banget.
1: Gak kapok berarti ya udah 5 kali main.
7: Awalnya kita aku tuh introvert gak terlalu suka banyak keramaian, tapi udah kenal KBM, kenal teman-teman dan panitianya seru, terus jadi extrovert apapun jadi macuh.
1: Itu dia. Kebawakin macuh. Aku mah kebayang tuh mengatur banyak sekali orang dengan jumlah orang cuma 10 gitu ya. Kayak berasa jadi oh ini rasanya jadi guru TK ya. Asli. Karena ya itu, sedewasa-dewasanya orang, sejaim-jaimnya orang. Kalau aku lihat tadi ya, termasuk beberapa karawaner di Bandung juga kan ada yang main. Nah hanya menimacuh kia gitu. Ketika ketemu permainan yang zaman dulu kayak, wah bring back lagi memori zaman-zaman kecil kayaknya ya.
2: Iya, itu dia.
1: Cakep. Eh, teman-teman udah beres ya mainnya ya?
2: Udah, kita udah beres.
1: Ya buat teman-teman Pro 2 yang pengen main barengan sama komunitas bermain Bandung, bisa di hari Sabtu ya?
3: Iya, Sabtu. Betul.
1: Sabtu mulai jam berapa tadi?
2: Kita mulai dari jam 3, dari jam 2 jam 3 kita udah mulai, biasa udah mulai ya, kumpul.
6: Jam karet lah ya.
2: Iya.
1: Pokoknya sore hari Sabtu lah ya.
3: Iya, betul.
1: Di Monju. Oke deh teman Pro 2. Nanti abis ini masih bakalan ngobrol sama teman-teman dari komunitas bermain Bandung. So buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Komunitas Bermain Bandung. Seru pisan. Tadi ada beberapa permainan yang tersebut ya, karet, terus sweet, monopoli, apalagi yang biasa dimainin teman-teman?
2: Domikado tadi dimainin.
3: Domikado.
2: Betul. Kakak Ima masih ingat enggak permain domikado?
1: Tapi lagunya mah rada lupa. Domikado,
2: Mikado, SK, Eskado, Eskado, buah beri.
3: Cheese, 1 2 3.
1: Aku jujur lagunya rada inget, tapi itu teh ngapain sih sebenarnya? Lupa.
2: Sebut-sebut
3: benda, buah, nama binatang, begitu.
4: Atau mau coba kita mainin kak?
1: Boleh, ayo.
3: Boleh.
4: Kumaha ya?
1: Kumaha.
5: Yang
1: satu di kiri, satu di kanan.
4: Iya.
5: Di atas, satu di bawah.
1: Oh, satu di atas, satu di bawah. Okay. Ini berarti ya, oke.
5: Domikado, Mikado,
4: Eska, Eskado,
5: Eskado, cheese,
2: 1 2 3. Nah, misalnya aku nama binatang, ayam.
6: Lanjutin, asal enggak boleh sama.
2: Iya.
4: Oh, ya, lanjutin.
1: Babi.
4: Ya. Oh iya, monyet.
6: Bebek.
1: Bebek.
6: Naga. Kukang.
1: Naga mitologi Yunani itu teh. Enggak bisa.
4: Bisa tekaci, oke. Okay.
1: Naga mitos itu bukan hewan. Yeah.
3: Buahnya yang ada.
1: Buah naga. Betul, gitu. Seru. Apalagi? Aku pengen nostalgia aja nih. Karena belum pernah nyobain main kemarin. Tadi sore
4: Mejiku Hibiniu.
1: Ah, melihat kamu. Jadi bukan.
2: Jadi aku
6: sama kayak gitu juga.
1: Mejiku Hibiniu punishment-nya apa?
2: Kan di plastik.
1: Betul. Yeah. Bombaster Wit. Terus ada Stum Tombak Cakar Banteng.
2: Ada.
1: Terus aku enggak tahu permainannya namanya apa, pokoknya ada dua jari diginiin, terus kalau diginiin jadi dua, diginiin jadi tiga.
4: Oh, itu namanya apa ya? Seru banget itu.
1: Iya, yang ngaji di masjid biasanya main itu tuh. nunggu ustaz gitu ya. Main. Dari yang mulai sederhana sampai yang mungkin rada jelimet kalian mainin berarti ya?
3: Iya, betul.
1: Kalau yang rada ribet kira-kira main apa?
4: Oh. Ini apa namanya? Ular naga panjang itu kan kita banyak banget orangnya.
3: Iya, benar.
1: Boleh dijelasin enggak ular naga panjang itu kayak gimana?
4: Kita gimana ya?
3: Dari orang kaya orang miskin enggak sih? Oh, itu bisa. Ayo, itu lanjut lagi ya.
6: Kita apa sih? Punya dua kubu gitu.
3: Oh iya, okay. Benar. Ya, nanti kita gini. Gini. Tuh. Nanti sambil nyanyi. Nah, nanti ya, tangkep.
4: Dia pilih.
3: Bisa pilih. Oh, apel apa jeruk gitu.
1: Tapi dia enggak tahu apel apa jeruk itu siapa ya.
3: Iya, betul.
1: Habis itu orangnya akan ke belakang.
4: Iya.
1: Dipilih.
4: Habis
1: itu.
4: Nah, itu sampai semuanya selesai ke mama. Nah, itu si indung-indung dua depan tuh yang tadi megangan itu. Itu jadi apa ya?
3: Kepalanya, ya, ibunya atau bapaknya.
4: Okay.
3: Kepalanya. Iya.
4: Tugasnya manggil, ngambil anak dari kubu sebelah.
1: Oh.
4: Ya, sampai banyak-banyak sampai habis, harusnya gitu. Kenapa itu jadi ribet? Karena seringkali kita malah putus, jatuh, lah itulah makanya.
1: Karena si pegangannya enggak boleh lepas ya?
3: Iya, betul.
1: Yang diambil tuh berarti si anaknya harus yang paling belakang.
4: Iya. Kalau kita sebenarnya kan kalau dari permainan tradisionalnya kita bisa mutusin dari tengah ya harusnya.
1: Iya.
4: Kalau dulu tuh seingat aku gitu bisa kayak mutusin. Tapi karena kita udah tua ya kayak diputusin jatuh gitu kan.
1: Iya, rada-rada.
4: Terlalu resikonya terlalu tinggi, bahkan kita enggak kayak gitu aja tadi ada yang jatuh gitu.
1: Ada tadi.
3: Ada. Mungkin saking semangatnya.
4: Iya, semangatnya akhirnya injek kaki sendiri.
1: Itu naga-nagaan berarti beda sama yang saya orang kaya, orang kaya. Saya
3: dari sana miskin. Juga bisa nyambung sebenarnya. Kita sambungin biar kayak nggak putus dari orang kaya orang miskin itu. Jadi bagi yang udah kepilih nih, misalnya orang miskin kan udah miskin minta anak lagi kan ke orang kaya.
1: Aku banget. Terus nanti biasanya sebelum dipilih anaknya siapa ada? Si Randy misalnya.
3: Iya, ada. Betul.
1: Randy lekas pergi, jangan kembali lagi.
3: Iya, betul.
1: Kadang-kadang nggak secara goals tuh nggak secara spesifik ya, tapi kita menikmati aja.
2: Iya.
1: Lagu dan nyanyi.
2: Dan untungnya nggak ada yang baper ya, karena ini kan kita main ya, jadi kayak ya buat seneng gitu.
1: Iya.
4: Tapi aku sedikit aneh sih dengan
1: apa
4: games orang kayak orang miskin ini. Kayak kan tadi ya benar ya, esensi dan goalsnya itu tidak terlalu jelas.
1: Yeah.
4: Tapi waktu ditanya siapa yang mau main orang kayak orang miskin, aku semuanya pengen.
2: Iya benar. Iya paling semangat.
4: Bisa pada mau kali.
1: Kang kata siapa itu game tidak ada meaningnya. Kesenjangan sosial. Itu sebenarnya yang ditujukan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang punya anak, ada yang enggak di situ.
4: Belajar bersyukur dan belajar bersabar.
1: Iya.
2: Ada tapi istilah sekarangnya orang have enggak sih?
1: saya orang have. Ya teman-teman udah main di Monju tuh udah berapa lama sih? Berarti berapa tahun atau berapa bulan?
4: Berarti masuknya ke mau 2 tahun. Iya, karena kita mulai dari 2024 akhir, tapi aku belum masuk sebenarnya itu.
1: Yang paling lama join berarti siapa?
7: Aku.
1: Teteh. Ya. Udah berapa lama Teteh join?
7: Dari Juni 2024.
1: Juni
7: awal
1: 2024.
7: Mulai lagi ya.
8: 2025 mungkin.
7: Enggak, 2024.
1: Wah, sesepuh berarti gokil ya paling senior. Jadi kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin dan pengen ikut main, pokoknya datang aja hari Sabtu di Monju setiap sore ya.
4: Iya, tapi ya, FYI nih Kak. Kayaknya kita tuh akan bervariasi setiap, tapi ya yang pastinya insya Allah kita setiap Sabtu sore main. Cuma untuk tempatnya akan bervariasi. Bahkan sekarang ini makasih banyak nih untuk RRI ini udah ngundang kita,
2: tepuk tangan dulu dong.
1: Ini salah satu bentuk variasinya ya.
2: Iya betul.
4: Kemarin di Arca Manik juga kan. Jadi itu mungkin untuk tempatnya akan selalu update di Instagram kita. @komunitasbermainbandung.id.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi paling kalau tempatnya nanti akan selalu update di Instagram. Tapi untuk waktunya yang pasti sore antara jam 3 atau jam 4. Gitu sih.
1: Pokoknya di update aja pasti di sosmed ya.
4: Betul.
1: Secara tempat.
4: Betul.
1: Tapi secara waktu biasanya Sabtu di sore ya berarti ya.
4: Iya. Yeah.
1: Yeah. Oke. Okay. Ada requirement-nya enggak kalau misalkan mau datang harus apa gitu? Bawa duit, bawa apa gitu?
4: Yang penting mah hidup sih.
2: Kan ada yang nanya nih. Kak, umurnya ada batasan umur enggak gitu? Enggak ada, mau ribuan tahun, puluhan tahun hidup enggak apa. Asal bisa gerak aja.
4: Mungkin nih, Teh Uci, ini kita kan bawa salah satu orang baru nih. Mungkin dia juga bisa ngasih POV, dia
2: ngeliat
4: makhluk hidup Teh dari apa sampai apa sih yang mainnya, coba.
2: Iya, boleh.
1: Boleh, kalau menurut kamu gimana, Teh? Siapa tadi namanya?
2: Ardila.
1: Ardila,
2: ya.
1: Teh Ardila.
9: POV aku tuh di KBM banyak banget, kayak kalau misalkan batasan umur nggak ada di sana, dari kecil anak kecil, dewasa udah tua, udah ibu-ibu, bebas di sana tuh.
1: Oh, anak kecil juga ada?
9: Ada.
1: Ada.
9: Ada.
1: Terus
9: ada anak kecil. Nah.
10: Ada yang sampai tua loh.
4: Iya, udah punya cucu ya, udah ada.
2: Ada itu. Ibu Lina sama Ibu Wiwin, umurnya udah 50 lebih.
1: Respect, Bu Lina.
2: Iya, benar.
1: 50 tahun.
2: Respect iya. Pokoknya itu. Biasanya Ibu Wiwinnya selalu ikut, tapi karena
4: dia pulang
2: kampung.
1: Oh. Oke. Tapi so far apa yang paling bikin seru kalau menurut Teh Ardila di KBM ini?
9: Serunya tuh karena kita kan udah sibuk sama masing-masing pekerjaan ya.
1: Bener.
9: Masing-masing kegiatan, dan kita berkumpul di KBM tuh mengenang semua masa kecil, permainan, terus main bareng sama teman-teman gak mandang umur. Terus dari kakak partiannya juga seru, seru banget.
1: Asik.
9: Banyak banget event, apapun itu. Seru sih dari POV aku, dari asalnya extrovert jadi introvert, jadi macet sampai kaya.
1: Oh iya, gitu. Tapi dulu introvert?
9: Introvert gak suka, karena kan aku kerjanya di admin kan, jadi gak suka banyak bergaul orang tuh, gak mau gitu. Semenjak ada KBM, jadi kenal, oh ini kamu orang ini, ada orang dari luar Bandung, kesini juga, pernah ada yang dari luar Bandung gitu, ya. Demi KBM
1: itu. Oh, tadi Tete sempat bilang ada banyak event, ngomong soal event, ada upcoming event yang bakalan diadain gak sama teman-teman dari
4: menarik
1: KBM?
4: Menarik nih, kemarin kita, kok kemarin sih, kita akan ada event untuk kerjasama sama di Duispora Kak, di Arca Manik.
1: Oke.
4: Okay. Itu nanti akan apa ya namanya? Kolaborasinya, kolaborasi main juga. Cuman yang membedakan itu kita di bantu atau di support sama pemerintah.
1: Oke. Okay.
4: Dan itu akan ada di tanggal
2: 19 September
4: ini.
1: 19 September.
4: Iya,
1: itu terbuka untuk umum.
4: Terbuka untuk umum.
1: Nah.
4: Tapi Gak jadi deh.
1: Kenapa? Nanggung, kentang.
4: Tapi gak usah deh, gak jadi, maaf guys.
1: Pokoknya kalau misalkan ada informasi lebih lanjut di sosmed kali ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh sebutin sekali lagi Instagramnya apa?
4: Komunitasbermainbandung.id.
1: Komunitasbermainbandung.id. Hatur nuhun pisan buat teman-teman dari KPM. Sudah meramaikan malam minggunya RRI Bandung dengan permainan-permainan yang gokil, seru. Abis ini kayaknya mau pada istirahat meren ya.
4: Geser gak sih?
1: Ah, kalau geser dan ke kafe, wedang jahe ya itu.
4: Hey, bener.
1: Ariwang pisang.
4: Ngeri udah karaosa.
1: Terima kasih untuk teman-teman dari Komunitas Bermain Bandung.
11: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 masih disiarkan langsung dari Obi Fan RRI Bandung yang sedang berada di depan kantor RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Dari tadi sore udah banyak keseruan yang dihadirkan sama teman-teman kolaborator kita. Ada komunitas

dari Firdan. Kalau Firdan katanya pengen request aja lagunya Anggi Marito yang Tak Segampang Itu. Salamnya buat teman-teman Pro 2 aja yang lagi dengerin. Ada Jamira juga nih. Kalau Jamira katanya pengen request lagunya Juicy Lucy yang mana aja Kang Randy diputerin ya, lagi galau nih malam minggu. Aduh, tong sok galau malam minggu ya. Orang lain berbahagia di malam minggu, kamu malah galau-galau sendiri ya. Karena mau program juga, jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau galau, yaudah, dengerin Jaga Malam barengan sama Randy. Stay tune teman Pro 2, masih disiarkan live dari Obifan RRI Bandung di depan kantor RRI. Kita masih bakalan on air di sini sampai nanti jam 10 malam. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman.

Jaga Malam Special Edition Pro 2 Out of the Box langsung dari Obi Fan RRI yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Rani Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi mungkin ya, bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada Firdan tadi udah. Ada Fania. Kalau Fania kata pengen request juga, Kang Randy puterin dong Raim Laode yang bersenja gurau. Okay, kita masukin dulu ke playlist ya. Gokil, gokil. Betul ini di luar Obi Fan RRI. Teman-teman kamu udah lagi pada karaoke ya? Oh, seru sekali. Memang malam minggu itu harus dirayakan dengan teman-teman, harus dirayakan dengan berbahagia, ya kan? Orang-orang tercinta. Kayak saya juga sekarang di Obi Fan sedang merayakan dengan orang tercinta, ada Randy, tim teknik kita yang sedang standby untuk ngecek kamera live TikTok kita ya, karena itu juga live TikTok nih teman Pro 2 di @pro_bdg. Jadi buat kamu yang pengen nonton juga boleh, pengen lihat Obi Fan RRI kayak gimana sih dalamnya, langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 @pro_bdg. Ada siapa lagi nih? Rizal. Kalau Rizal katanya mau salam-salam aja buat semua teman-teman dari SMK 3. Merry request dong Kang Randy puterin lagu Sal Priadi yang Mencintaimu. Okay. Randy udah punya 2 playlist nih teman Pro 2. Yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita boleh banget. Randy bakal masih nemenin kamu dari Obi Fan RRI sampai nanti jam 10. Tapi masih bakal lanjut lagi nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11. So stay tune.

0: Semua Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam Special Edition di Pro 2 Out of the Box malam hari ini sampai di jam 10. Thank you banget juga untuk beberapa kolaborator kita di komunitas Bermain Bandung, ada komunitas Terapido Bansel, terus juga ada band ID, tadi ada Las Neglas. Terus juga ada teman-teman UMKM juga di sini, banyak jajanan ya, dan masih sampai sekarang juga lagi pada karaokean teman-teman dari komunitas sepertinya. Enjoy teman Pro 2, Rani masih bakalan nemenin kamu, tapi buat sekarang kita akan kembali dulu ke studio Pro 2. Stay tune.
1: See you on another Pro 2 Out of the Box. We are going back to studio RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kotak makeup aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak makeup mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Ah, apaan sih kamu gak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak makeup kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2. Setelah tadi keseruan Pro 2 Out of the Box, kita siaran live dari Obi Fan di depan kantor RRI Bandung. Sekarang Randy udah kembali ke studio Pro 2. Kembali in the box. Tadi kan out of the box, sekarang in the box. Kayak merek apa gitu ya. Anyway, teman Pro 2, buat yang pengen cerita-cerita, buat yang pengen request, masih ada ditungguin sampai nanti jam 11. Langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produeva.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Seru banget, tadi juga ada Pro 2 Out of the Box. Pokoknya thank you teman Pro 2 buat yang udah standby dari jam 7 sampai di jam 11 barengan sama Randy ya. Terakhiran kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada Lara, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu, boleh gak kak? Terima kasih. Boleh Lara, pengen dengerin lagu apa? Ada Lintang juga, malam kak bisa request lagu Rizky Febian yang Menua Bersamamu. Makasih ya kak, salam kenal Lintang dari Bandung. Kakak penyiar ini namanya siapa? Kenalin aku Randy, kak Lintang. Salam kenal ya. Ada Mira juga hadir, udah absen. Thank you pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang udah standby di Pro 2 Out of the Box dari tadi jam 7 sama Randy sampai di jam 11 ini ya. Sekarang kamu bakal ditemenin sama Just More Music sampai nanti jam 12 teman Pro 2 buat temenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tahukah kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Hey everybody, this is Katy Perry.
10: Hey everyone, this is Zedd.
11: Hi, I'm Selena Gomez.
12: Hi guys, it's Niall Horan here.
13: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
14: Teman terbaik kamu.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama lari kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temu Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Produa. Winda Ani Dita yang nemenin kamu guys ya di jam 5 sampai dengan jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada informasi yang menarik buat kamu. So stay tune on the 96.6 FM dari Produa Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kada wa kada, udhukur kada wa kada. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Informasi pertama, teman Pro 2, Kahitna. Grup musik legend Kahitna menghadirkan sosok mendiang Carlos Saba secara virtual saat membawakan lagu Katakan Saja dalam konser perayaan 40 tahun Kahitna di Nice Peak 2, di mana penampilan tersebut ada visual Carlos Saba ditampilkan di sisi panggung dan menjadi bagian dari penampilan Kahitna. Kehadirannya di mana Carlo telah meninggal dunia pada 2023 itu menjadi salah satu momen emosional dalam konser 4 dekade perjalanan Kahitna.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Serial Spider-Noir yang diproduksi oleh Prime Video yang dibintangi oleh Nicholas secara resmi tidak akan melanjutkan musim kedua. Diberitakan dari The Hollywood Reporter, di mana waktu setempat serial ini menandai peran reguler dari Nicholas di televisi, dia berhasil menyabet ulasan positif dari kritikus dengan skor 92% dan skor penonton 90% dari Rotten Tomatoes serta 11 nominasi Emmy yang menjadikan nominasi terbanyak dan serial Prime Video tahun ini.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Serial drama populer Korea Selatan yang akan dibuat adaptasi menjadi film Indonesia digarap oleh sutradara Hanung Bramantio. Di mana Hanung juga mengatakan film Descendants of the Sun versi Indonesia tidak lagi dibuat sebagai remake dari drakor 16 episode tersebut, melainkan juga adaptasi bahas yang disesuaikan dengan konteks secara cerita lokal.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yay.

pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru gabung di 96 FM. Selamat hari Minggu. Kita kasih tepuk tangan kesemangatan dulu ya. Kesemangatan apa tuh? Tepuk tangan semangat buat kamu di Minggu pagi ini teman Pro 2. Setelah tadi malam kita habis seru-seruan dan malam mingguan ya di Pro 2 out of the box gitu kan. Ih luar biasa banget ya antusiasnya anak-anak Gen Z. Wah. Tapi gak tahu deh kalau misalnya pagi hari ini udah bangun belum kira-kira nih. Apa masih rebahan karena tadi malam abis main teman Pro 2 ya. Yang pastinya Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini ya sampai dengan jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang easy listening, di mana juga pagi hari ini sungguh sepi ya kota Bandung gitu teman Pro 2. Tapi ada beberapa orang yang udah jogging sih pagi hari ini, udah semangat gitu ya teman Pro 2. Adapun yang mungkin kamu lagi jogging juga atau mau jogging juga ya, aktivitasnya pokoknya seru-seruan bareng. Kita seru-seruan bareng, kamu seru-seruan bareng ngedengerin aku di sana, dan aku seru-seruan bareng nemenin kamu di studio ini. So, stay tune.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

96 FM Radio 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Avengers Secret Wars ya. Aktor Noah Jupe ini bakal mendapatkan peran rahasia, juga bergabung dalam Marvel Cinematic Universe.

0: Wars dalam Avengers Secret Wars. So, aktor cilik ini dikenal berbakat saat penampilannya di serial TV The Night Manager dan juga The Undoing ya. Sebelumnya kemudian juga terkenal di layar lebar dengan Honey Boy. Dan secara rinci belum diungkapkan oleh Marvel soal peran yang dilakoninya. Teman pro 2, aktor Inggris ini sebelumnya juga tampil dalam film pemenang Oscar karya Chloe yang bersama Paul, Jesse, dan adiknya Jacoby. Lebih jauh soal film superhero Avengers Secret Wars disutradarai oleh Anthony dan juga Joe yang diproduksi oleh kepala Marvel Kevin yang bakal tayang perdana di tanggal 18 Desember 2027. Which is juga kamu ngerti gak sih kayak perasaan kan kita bilang kayak tahun 2027 kok tuh kayak lama banget, tapi ternyata gak lama guys. Sekarang aja tuh udah bulan September loh, September, Oktober, November, Desember. Ih, bentar lagi 2027. Kayak oh my god, cepet banget gak sih? Jadi tungguin aja ya, karena bakal ada keseruannya, banyak keseruan di tahun 2027. Jadi tungguin aja, gak akan lama, bentar lagi 2027 guys.
1: 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.